Kemudian dipanggil lagi Al-Walid bin Abdul Malik. Niki berarti misanan. Misanan ambek Umar bin Abdul Aziz, misanan. Itu juga menjadi khalifah. Al-Walid bin Abdul Malik dan dibawa ke atas jembatan tersebut. Maka belum lama ia lewat, kemudian jembatan terbalik. Maka ia tercebur dalam neraka jahanam. Umar bin Abdul Aziz berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata lagi. Kemudian dipanggil pula Sulaiman bin Abdul Malik. Hati kedulure Walid Sulaiman. Anake pamane, dadi misanane Umar bin Abdul Aziz. Dan dibawa ke atas jembatan. Maka belum lama melintasi jembatan, tiba-tiba jembatan terbalik. Ia tercebur di dalam jahanam. Umar bin Abdul Aziz berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata, kemudian engkau. Tangkan waktu itu. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menjerit yang keras dan terjungkal pingsan. Padahal leh ngomong turun terus. Karena beberapa khalifah sebelumnya semua tercebur di dalam jahanam, tercebur. Wanita itu berdiri menghampirinya seraya memanggil-manggil pada telinganya, ya Amirul Mukminin, sungguh aku melihatmu, wallahi, sungguh aku melihatmu, wallahi, engkau selamat, engkau tidak terjebur dalam neraka, tapi engkau selamat, sungguh aku melihatmu, wallahi, engkau selamat, diulang-ulang. Setelah wanita itu memanggil-manggil seperti itu, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tersadar dan menjerit yang keras sambil meraba-raba meneliti kedua kakinya. Delok isi kene. Para bapak niki Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata kepada seorang dari teman-teman duduknya, ya fulan, sungguh aku tadi malam tidak dapat tidur karena berpikir tentang kubur dan penghuninya. Jika engkau melihat mayit dalam kuburnya setelah 3 hari, pasti engkau tidak senang mendekatinya. Wis telung dino, ambune wis busuk. Pada sebelumnya engkau merasa tenang dengannya, nalikane si urip, dan engkau akan melihat kuburan itu merupakan rumah yang masuk di dalamnya binatang-binatang serangga. Mengalir di dalamnya nanah uwuk, nanah bercampur darah, dan belatung yang merobek-robek tubuhnya, serta aroma yang tidak enak, dan kain kafan yang rusak. Pada sebelumnya dalam keadaan baik, aromanya harum dan pakaiannya bersih. Kemudian beliau menjerit keras, tersungkur pingsan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat yang kekal untukmu, akan tetapi tempat yang dipastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan

dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan membawa bekal amal yang baik. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Dunia ini seperti bayang-bayang yang menyusut kemudian hilang. Suatu ketika anak Adam bermewah-mewah dan merasa senang hatinya, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya pada hari kematiannya. Jasa dan suami miliknya dicabut, semua usaha dari kekayaannya dimiliki orang lain. Dunia ini memang menyenangkan, akan tapi tidak sebanding dengan sesuatu yang membahayakan. Dunia ini menyenangkan dalam waktu sebentar dan menyusahkan dalam waktu yang sangat panjang. Menjelang wafatnya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkhutbah. Setelah membaca hamdalah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya engkau sekalian tidak diciptakan sia-sia dan tidak dibiarkan begitu saja. Karena sesungguhnya engkau sekalian mempunyai tempat kembali. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kalian untuk diadili dan diputuskan tentang apa yang terjadi di antara kalian. Akan kecewa dan celaka pada hari itu seorang hamba yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahmat-Nya yang sangat luas, dan dikeluarkan pula dari surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang aman dan selamat pada hari itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa. Menjual harta sedikit dengan imbalan yang besar, menukar yang sirna dengan yang kekal, dan mengganti kesengsaraan dengan kebahagiaan. Tidaklah engkau sekalian mengerti bahwasanya engkau sekalian adalah pengganti orang-orang yang telah mati, dan setelah kematianmu akan digantikan pula oleh orang-orang yang lain. Tidakkah engkau sekalian melihat bahwa setiap hari kalian mengantar orang mati di pagi hari dan sore hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ia telah menemui ajalnya dan terputus harapannya. Kemudian engkau sekalian menempatkannya di perut bumi tanpa bantal dan tanpa alas tidur. Ia telah meninggalkan usahanya, berpisah dengan kekasihnya menuju ke tempat hisabnya. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau mengatakan ini dalam khutbahku, aku mengatakan ini dalam khutbahku, bukan karena aku mengetahui bahwa dosa-dosa salah satu dari kalian lebih besar dari dosa-dosa pada diriku. Akan tetapi ini adalah peraturan yang adil dari Allah. Dalam khutbah ini, aku memerintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku melarang bermaksiat kepada-Nya. Belum baca istighfar. Setelah ini belum baca istighfar

kepada Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dan menutup wajahnya dengan lengan baju serta menangis sehingga janggutnya basah dengan air mata. Belum sampai ia ke tempat duduknya, beliau sudah meninggal. Jadi meninggal di atas mimbar. Para bapak, makaten iki ceritane Umar bin Abdul Aziz kalian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'auka ma'allam ta'lihi fardudu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'auka ma'allam ta'lihi fardudu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'auka ma'allam talihi fardut wilaya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Kata inspirasi hari ini.
3: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar unggahan media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Purbaya tidak ditahan. Ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
5: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
6: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
7: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
8: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif.
9: Semakin ku memikirkanmu, semakin
5: Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
9: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
10: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh, persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
2: Lintas Informasi. Mitra, Rabu 7 Oktober 2026, Bupati Jombang bersama Gus Wakil Bupati Jombang menghadiri acara panen raya tembakau di Utara Berantas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Muhammad Roni MM menyampaikan bahwa hingga akhir September 2026, luasan lahan tembakau di Jombang telah mencapai 6.508,7 hektar. Sentra utama berada di kawasan utara Sungai Berantas, meliputi dari yang terluas di Kecamatan Kabu, Ploso, Pelandaan, di Susul Kudu dan Ngusian. Produktivitas daun tembakau basah mencapai 15 hingga 17 ton per hektar. Jika dikalkulasikan dengan harga terendah Rp5.000 per kilogram saja, potensi ekonomi yang berputar nyaris menyentuh setengah triliun rupiah. Ada sekitar 15.000 petani yang roda perekonomiannya digerakkan oleh komoditas tersebut. Ini yang disampaikan oleh Roni. Roni juga menyampaikan bahwa prestasi Jombang yang kini sukses mengembangkan benih varietas tembakau lokal bersertifikat. Kualitas benih ini bahkan telah menjadi rujukan studi bagi daerah lain seperti Gresik dan Blitar. Pada kesempatan itu, Bupati Jombang Warsubi Esa MSI secara simbolis menyerahkan langsung bantuan berupa 4 unit hand tractor rotari, 19 unit mesin rajang, dan total 350 ribu kilogram pupuk NPK khusus tembakau, dan 3 unit kendaraan angkut roda 3. Penerima bantuan tersebut diantaranya adalah beberapa gapoktan dan juga poktan yang ada di area utara Berantas. Bupati Warsubi juga menegaskan bahwa peningkatan produksi wajib diimbangi dengan penguatan jejaring pemasaran dan kemitraan strategis. Tembakau Jombang yang memiliki karakter dan cita rasa khas harus dikelola dari sisi agribisnis hingga agroindustri.
3: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Masih dalam rangka Jombang Fest 2026, setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya. Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menjalin kerjasama dengan PT Kawasan Peloso melalui penandatanganan kesepakatan bersama atau KSB tentang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung program pembangunan di Kabupaten Jombang di Utara Berantas. Dokumen kerjasama tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Jombang Warsubi SHMSI bersama Direktur Utama PT Kawasan Peloso Wihardi Hosen. Kesepakatan ini berlaku selama 5 tahun ke depan dan berfokus pada 5 pilar, diantaranya adalah optimalisasi sumber daya daerah, penguatan ekonomi lokal, peningkatan investasi dan penyerapan lapangan kerja, serta dorongan terhadap pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan Jombang yang lebih maju. Langkah ini menjadi penanda penting bagi keberlanjutan proyek kawasan industri Peloso yang telah berproses sejak tahun 2012. Lahan seluas 350 hektar di Peloso kini siap memasuki babak baru pembangunan setelah melewati masa persiapan selama 14 tahun. Direktur PT Kawasan Peloso, Wihardi Hosen, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas dukungan dari jajaran Pemkab Jombang. Sementara Bupati Jombang Warsubi menegaskan komitmen Pemkab Jombang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memangkas hambatan birokrasi, serta membantu penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh investor.
1: Radio Suara Jombang.

0: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya.
2: Lintas informasi.
1: Mitra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan untuk segera memperluas jaringan armada bus Transjatim hingga menembus koridor Mojokerto-Jombang. Langkah ini dinilai mendesak guna menghadirkan transportasi publik yang terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat umum, ribuan santri, hingga peziarah wisata religi. Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat mengungkapkan bahwa usulan perluasan rute ini telah disampaikan secara resmi kepada Dinas Perhubungan Jawa Timur. Menurutnya, Jombang memegang peranan strategis sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Lingkar Surabaya dengan tingkat mobilitas warga yang sangat tinggi.
3: Ragam informasi
4: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya.
2: Lintas informasi.
3: Mitra Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Jombang kembali memanggil Direktur PT Anisa Ahmada Travelindo. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait keberangkatan sejumlah jemaah yang hingga kini belum terrealisasi. Kepala Kantor Kemenhaj Jombang Ilham Rohi mengatakan, sebelumnya pihak Travel telah diundang untuk memberikan klarifikasi, namun undangan yang disampaikan melalui WhatsApp tersebut belum mendapatkan respon. Kemenhaj Jombang, kata Ilham, akan tetap menjalankan tahapan pemanggilan sesuai kewenangan yang dia miliki.

0: Jika pemanggilan dilakukan hingga 3 kali dan pihak travel tetap tidak hadir, hasilnya akan dituangkan dalam berita acara klarifikasi. Berita acara tersebut selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada kantor wilayah Kemenhaj Jawa Timur. Ilham juga menegaskan, pemblokiran sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus PT Andisa Ahmada Travelindo bukan merupakan kebijakan Kemenhaj Jombang. Kewenangan pemblokiran berada di tingkat pusat.
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto menekankan sejumlah hal saat memberikan taklimat kepada 800 perwira tinggi TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah hal tersebut adalah pentingnya menjaga kekompakan, integritas, serta kesiapsiagaan TNI dan Polri. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya mengatakan Presiden Prabowo turut mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai landasan dalam menjalankan setiap tugas. Menurut Prabowo, TNI merupakan tentara rakyat, sementara Polri adalah polisi masyarakat. Tidak hanya itu, Kepala Negara meminta seluruh jajaran TNI dan Polri untuk terus menjadi teladan dalam setiap pelaksanaan tugas. Prabowo menegaskan bahwa pangkat dan kehormatan yang diberikan oleh negara turut membawa tanggung jawab yang besar. TNI dan Polri harus siap menjalankan tugas dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lain.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini,
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Purbaya tidak ditahan. Ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
0: Radio Suara Jombang.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
4: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
8: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
9: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
2: Lintas informasi. Mitra Denny Indrayana berencana menemui para ketua umum partai politik. Denny Indrayana merupakan pemohon perkara syarat pencalonan wakil presiden Gibran Raka Buming pada pemilu 2024. Pertemuan itu, kata Denny, sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang dia ajukan tersebut. Pasalnya, kata Denny, MK telah memberikan rambu bahwa yang berhak menangani keabsahan syarat pencalonan Gibran dengan fakta tidak ada bukti kuat ijazah setara SMA adalah lembaga lain. Denny menafsirkan lembaga lain yang dimaksud adalah DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengusulkan pemakzulan. Selain rencana menyambangi para ketua umum partai politik, Denny mengatakan akan mengadukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Denny mengatakan kelalaian tersebut bisa terlihat dari tidak adanya proses verifikasi dan hanya mendasarkan pada surat keterangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi berkaitan dengan penyetaraan ijazah Gibran.
3: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
4: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Masih dalam rangka Jombang Fest 2026, setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya. Lintas informasi. Mitra Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti membuka peluang kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas yang diterapkan pada tahun 2027. Demikian diucapkan Mendikdasmen menanggapi adanya usulan penghapusan kebijakan tersebut, dan hal itu ia ungkapkan pada acara Konvensi Pendidikan Indonesia ke-12 tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha pada Jumat 2 Oktober 2026. Meski demikian, penghapusan dan penerapan kebijakan ini, kata Mukti, tetap harus melalui kajian akademik bersama para ahli terkait. Mukti juga menilai kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas penting agar anak-anak memiliki semangat belajar dan mau serta siap berkompetisi.
1: Radio Suara Jombang.

0: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
2: Lintas informasi. Mitra, Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan kini mengatur pekerja outsourcing atau alih daya wajib mendapat pesangon apabila terkena PHK. Ini disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers virtual Rabu 7 Oktober 2026. Pesangon yang didapatkan akan dihitung berdasarkan lamanya masa kerja. Pekerja outsourcing seharusnya bisa mendapatkan pesangon 4 bulan upah karena undang-undang tersebut mengatur kontrak kerjanya maksimal 4 tahun. Di sisi lain, kini pekerja alih daya juga dibatasi hanya untuk 4 jenis pekerjaan, yakni karyawan catering, security, cleaning service, dan driver. Oleh karena itu, Said Iqbal menilai Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan ini jauh lebih baik dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja.
3: Ragam informasi
4: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya.
2: Lintas informasi.
3: Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafid mengatakan dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak hanya memutus akses pada konten judi online atau judo, tapi juga memperkuat perlawanan secara menyeluruh untuk memberantas praktik melanggar hukum tersebut. Pemerintah terus mempertegas langkah dalam memutus rantai yang membuat praktik perjudian online terus berlangsung, mulai dari pemutusan paparan konten, akses pengguna, akses transaksi, hingga berbagai aliran dana. Dalam praktiknya di lapangan, Mutia mengatakan pemutusan akses terhadap konten judol tetap menjadi bagian penting, namun langkah tersebut harus diikuti dengan upaya menghentikan transaksi dan aliran dana yang memungkinkan aktivitas perjudian tetap berjalan.
4: Radio Suara Jombang.
5: Bagaimana mood Anda hari ini mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
7: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
8: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten
7: gitu. Kayak bayi.
6: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: 104.1 Radio Suara Jemaah FM. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi hari ini Mitra, kita ketemu lagi di 9 Oktober 2026. Saya Ari Suara Jombang, ada di bingkai program Cakrawala pagi hari ini. Saya kedatangan tamu dari Samsat Jombang Mitra. Hari ini akan membincang berkaitan dengan pembebasan pajak daerah 2026, memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Sudah hadir di studio kami, saya sapa satu persatu Pak Toto Hawinasto SE. Beliau adalah PDP Samsat Jombang. Selamat pagi Pak Toto, apa kabar?
1: Siapa? Selamat pagi Mas Hari.
0: Selalu dengan semangat yang sangat luar biasa. Semangat Pak ya.
1: Abi. Harus semangat.
0: Harus semangat, oke. Ya, di sebelahnya betul. Ada Mas Hafiz. Mas Hafiz ini pemain pengganti begitu kan ya. Mas Hafiz Maulana, beliau adalah staf dari Jasara Harja Jombang menggantikan Pak Muri yang hari ini juga ada kegiatan yang lain. Selamat pagi Mas Hafiz, salam kenal.
2: Nggih, selamat pagi Mas Hari.
0: Ya.
2: Selamat pagi semuanya.
0: Oke, apa kabar ini Mas?
2: Alhamdulillah luar biasa baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Sehat, oke, sehat. Terima kasih banyak. Nanti kita akan membincang berkaitan ada kabar apa ini dari Jasara Harja kan begitu. Selain juga nanti kabar yang menarik, pembebasan pajak daerah 2026, memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Di sebelahnya Pak Toto, nah ini sahabat lama, pemain lama juga, ada Mas Andi Handoko. Beliau adalah dari unit BPKB Satlantas Polres Jombang. Mas Andi, selamat pagi, apa kabar Mas Andi?
3: Selamat pagi Mas Aris, alhamdulillah luar biasa.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah Mas Aris.
0: Selamat, ini Kapolresnya baru ya?
3: Alhamdulillah, iya ya, betul Mas Aris.
0: Bapak AKBP Yanto Mulyanto
3: ya.
0: Siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Jombang. Mas Andi siap dengan informasi-informasi terbaru ya Mas?
3: Siap
0: ya?
3: Mas Andi.
0: Okay. Saya ingatkan kepada Anda semuanya Mitra Radio Suara Jemaah FM yang ingin bergabung, monggo. Nanti Anda bisa masuk saja di line telepon 871717 atau WA juga bisa di 0812-3599-3737. Saya ulang lagi, 0812-3599-3737. Silakan Anda tanyakan berkaitan dengan pembebasan pajak daerah 2026. Kendaraan bermotornya nih dicek, recheck lagi. R2-nya, R4-nya seperti apa? Mumpung ini sama beliau-beliaunya, nanti bisa Anda tanyakan begitu ya. Telepon langsung juga boleh, jalur WA bisa dimanfaatkan. Kemudian Anda yang sekarang lagi menyimak di jalur YouTube, Anda juga bisa meninggalkan pesannya di live chat kami. Saya Ari Suara Jombang Mitra. Sekali lagi inilah Radio Podcast Pembebasan Pajak Daerah 2026, memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Periodenya adalah tanggal 1 Oktober 2026 sampai 30 November 2026. Agar tidak lupa, ini kita akan dengarkan terlebih dahulu dari Pak Toto ini. Pembebasan pajak daerah 2026 ini apa saja Pak Toto yang dihadirkan oleh Pemprov Jawa Timur? Silakan Pak Toto, monggo.
1: Terima kasih Mas Hari. Saya mau menyapa masyarakat Jombang, terutama penggemar suara
0: Jombang FM.
1: Jombang FM. Ini Gubernur Jawa Timur dalam rangka pembebasan pajak kendaraan bermotor dalam rangka hari ulang tahun, hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-81. Yang pertama Mas Hari, bebas sanksi administrasi. Bebas PKB progresis. Diskon 20% tunggakan pokok PKB.
0: Tahun 2025 ini.
1: 2025
0: ini ya.
1: Ya, betul Mas Hari. Terus bebas denda dan pokok tunggakan PKB. Ini dengan bersyarat Mas Hari. Yang pertama untuk P3KE Mas Hari, yang masyarakat yang kurang mampu ya. Yang kedua ini untuk sepeda motor roda 3 Mas Hari. Terus untuk roda 2 Gojek online itu terus bebas denda SWDKLJ tahun lewat Mas Hari. Terus Gubernur memberikan kebijakan tidak naik ya. Jadi PKB-nya semuanya tidak naik Mas Hari.
0: Semuanya tetap tidak naik.
1: Iya, tetap seperti dahulu. Terus untuk biaya balik nama Mas Hari, kosong Mas Hari.
0: Kosong itu artinya gimana Pak Toto?
1: Iya, bebas.
0: Bebas
1: tidak
0: ya?
1: Iya, iya, tidak ada, tidak ada.
0: Tidak ada ini ya, biaya yang dikeluarkan.
1: Betul Mas Hari.
0: Masalahnya tadi ketika saya pas dari Kominfo kan tadi ya, untuk awal masuk kami ke Kominfo, kemudian datang ke sini. Ya, gak balik nama ta. Ya pokoknya ini gak bayar, lu kok ya gak bayar kok ya tahun ini gitu. Betul begitu ya, kosong gitu ya tadi.
1: Iya betul, okay. Biar nama kosong ya.
0: Jadi di pembebasan pajak daerah 2026 tanggal 1 Oktober sampai 30 November 2026 ini ya, ya yang betul, tadi ya. Sudah disebutkan ini ya. Untuk bebas sanksi administratif itu yang bagaimana itu Pak
1: Toto? Jadi suatu misal gini Mas Ari, kendaraannya mati gitu ya, jadi tidak ada sanksi administrasi misalnya, terus yang bebas pokok PKB Mas Ari, ini bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari dua kendaraan berdasarkan
0: NIK. Lebih ya. Dari dua atau satu kendaraan Pak?
1: Dua.
0: Dua, oke. Okay. Ya. Lebih dari
1: jadi
0: dua kendaraan.
1: Jadi istilahnya punya dua kendaraan Mas Ari, yang atas nama yang sama.
0: Oke.
1: Punya dua gitu.
0: Punya dua.
1: Iya, dalam satu NIK. Satu. Ini ada, kalau dulu ada progresifnya. Sekarang
0: tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Oke. Ya, betul, kemudian diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh ini gimana?
1: Ini buruh menjadi dua, dibagi menjadi dua. Artinya buruh yang istilahnya yang di pabrik-pabrik itu Mas Ari ya. Terus buruh yang kalau kita kayak buruh tani istilahnya, jadi tanpa tanpa istilahnya
0: yang bekerja di sektor yang buruh yang di perusahaan yang formal,
1: ya, betul,
0: yang non formal, ya, buruh tani, kemudian kuli bangunan gimana?
1: Non formal termasuk
0: buruh tani sama juga dapat ini.
1: Termasuk non formal, yang formal itu artinya yang kayak kerja di pabrik pihak gitu ya.
0: Misalnya.
1: Ya, itu harus melampirkan surat keterangan dari pabrik dan slip gaji Mas Ari. Kalau yang non formal ini surat keterangan dari kepala desa Mas Ari.
0: Menarik. Dapat diskon 20%.
1: 20% ya
0: Mas Ari. Itu kalau dihitung ya macam-macam sih besar ya, pajaknya.
1: Betul. Ya. Itu maksimal PKB-nya 500 Mas Ari.
0: Oh, maksimal pajak kendaraan bermotornya 500.
1: Iya. Jadi kalau buruh pabrik yang punya moge gitu, suatu misal ya.
0: Misalnya ya. Gimana itu Pak?
1: PKB-nya kan rata-rata 600 ribu jadi itu tidak dapat Mas Ari.
0: Tidak dapat.
1: Iya.
0: Jadi paling mentok maksimal 500 ribu.
1: Betul.
0: Kemudian bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya.
1: Iya. Ini yang pertama untuk masyarakat yang kurang mampu Mas Ari, yang masuk di dinas sosial ya.
0: Istilahnya sekarang desil ya.
1: Iya, desil 1 sampai desil 5 Mas
0: Ari. Desil 5,
1: ya. Nanti surat keterangannya dari dinas sosial gitu Mas Ari. Terus yang kedua untuk sepeda motor roda 3. Nah, kayak roda 3 apa ya?
0: Merek aja enggak apa-apa, Pak. Orang-orang Jombang bilangnya naik Tosa.
1: Ya, betul.
0: Kan begitu.
1: Iya, betul. Ya. Yang itu jadi Tosa itu ya biasanya yang dipakai orang-orang ke pasar atau ya seperti itu Mas. Terus berikutnya untuk ojek online. Jadi dari Gojek seperti itu ya.
0: Jadi ada artinya bebas denda dan pokok tunggakan PKB. Silakan dimanfaatkan teman-teman. Kalau Anda pengen tanya-tanya, boleh. Mumpung ada Pak Toto nih, atau mungkin Anda pengen lebih private lagi, Anda bisa masuk di akun media sosialnya Samsat Jombang. Atau kalau pengen main-main ke Samsat Jombang juga silahkan. Barangkali juga ada beberapa hal. Seperti tadi untuk roda 2 ojek online, bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Ini kan enak. Anda selaku ojek kan nanti bagaimana kalau ini yang dilampirkan itu apa saja. Kan begitu kan ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Dan bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat. Ini juga bagaimana ini Pak? Ini kan ada berapa poin tuh? 1, 2, 3, 4, 5.
1: Iya. Ini artinya denda berjalan Mas Ari. Kalau yang misalkan kemarin hari ini, kemarin matinya gitu ya, itu masih ada dendanya.
0: Oke. Jadi bisa dimanfaatkan Mitra, lumayan ya, tanggal 1 Oktober sampai 30 November 2026. Yeah. Ini adalah bentuk perhatian dari Bu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa dari Pemprov.
1: Yeah,
0: diteruskan melalui Bapenda, diteruskan di Samsat, memberikan layanan untuk masyarakat Kabupaten Jombang untuk memanfaatkan hal-hal yang sangat luar biasa. Pembebasan pajak daerah 2026. Harapannya yang terkendala ini ya, wah ini ada diskon nih mumpung di tengah ekonomi yang agak-agak sulit ini ya Pak ya kondisinya. Jadi bisa dimanfaatkan. Mumpung ini Mitra, kapan lagi? Siapa tahu aja ya ini bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk Anda semuanya, para wajib pajak untuk kendaraan bermotor. Begitu Pak Toto ya, nanti akan saya tanya lagi. Sementara yang lain, untuk Anda semuanya Mitra Radio Sarjuma FM, boleh bergabung dengan kami. Live chat channel YouTube terbuka lebar untuk Anda. Kemudian Anda juga bisa masuk di nomor WA saya, di nomor WA Radio Suara Jemaah FM 0812-3599-3737, atau Anda bisa telepon di 871717. Buruan gercep aja untuk bayar pajak ya di beberapa unit-unitnya. Nanti saya akan tanya lagi ke Pak Toto. Saya sekarang ke Mas Hafiz. Mas Andi, sabar dulu ya Mas Andi ya. Oke, Mas Hafiz, kabar kalau kecelakaan ini bagaimana nih di Jombang? Saya pengen tahu dulu nih.
2: Baik,
0: sebentar. Iya, nggih monggo.
2: Oke, selamat pagi bagi pendengar setia Radio Suara Jombang FM. Terkait dengan angka kecelakaan di Jombang ini cukup tinggi, Mas Ari. Kecelakaan di Jombang ini sampai dengan kemarin yang saya entry itu adalah sampai angka 776.
0: 776.
2: Iya.
0: Ini total sampai Oktober.
2: Sampai kemarin.
0: Sampai kemarin. Iya. Berarti tanggal 8 Oktober 2026 Gih, ada 776.
2: Betul sekali.
0: Laka lantas.
2: Gih.
0: Oke. Artinya apa itu, Mas?
2: Artinya dari angka yang tinggi tersebut, kita harus tetap kembali ke kewajiban masing-masing ya Mas Arya. Tentunya hari ini kan kita sosialisasinya tentang pembebasan pajak daerah. Dan dari Jasa Raharja itu sendiri pastinya kita turut mendukung terkait dengan SWD KLLJ-nya. Di Jasa Raharja itu terdapat SWD KLLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Yang itu ketika kita bayar pajak kendaraan bermotor itu terkutip di sana. Dan kebetulan pada saat pembebasan atau relaksasi 2026 ini, untuk denda yang tahun lewat itu tidak dikutip. Jadi yang dikutip adalah denda tahun berjalannya saja. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita membayar pajak, ketika kita sudah tahu angka kecelakaan di Jombang ini cukup tinggi, kita turut berkontribusi di situ, Mas Ari. Dan pastinya akan sangat bermanfaat bagi korban yang meninggal dunia, korban yang luka-luka, dan untuk korban kecelakaan lalu lintas yang lain. Seperti itu.
0: Jadi 776. Kemudian kalau ini tidak tercover oleh Jasa Raharja, kan terus gimana kan begitu. Makanya sumbangsi dari seluruhnya saja masyarakat Kabupaten Jombang ya, apalagi pemerintah juga mendukungnya sangat luar biasa. Ada beberapa program ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, menghadirkan ada pembebasan pajak daerah. Jadi betul-betul bisa dimanfaatkan kan begitu ya.
2: Betul sekali Mas Ari. Oke,
0: 776 itu kalau data yang ada di Jawa Timur terintegrasi dengan yang lainnya, kira-kira ada di posisi berapa ini Jombang?
2: Jombang ini kalau
0: 10
2: untuk
0: besar?
2: Kalau untuk lakanya mungkin masuk 10 besar. Cuma kalau untuk fatalitasnya Mas Ari, kita mungkin masuk 3 besar.
0: My God.
2: Jadi
0: 3
2: sekedar
0: besar
2: info.
0: Mas Andi ya.
2: Gih, mohon maaf Mas Ari. Jadi sekedar info, ketika kita tarik data kemarin per akhir September. Penerimaan SWD KLLJ sampai dengan akhir September itu adalah sampai dengan 15 miliar. Tetapi untuk biaya santunan untuk meninggal dunia kemudian korban luka-luka itu sudah mencapai 30M Mas Ari.
0: Oh, defisit dong.
2: Defisit, nggih.
0: Diambilkan dari mana itu?
2: Betul. Jadi kalau di Jasa Raharja ini untungnya kita
0: ini secara nasional ya Mas ya, 15 miliar ini.
2: 15 miliar itu yang ada di Jombang saja.
0: 15 miliar yang ada di Jombang Mitra, yang di cover oleh teman-teman dari Jasa Raharja. yang diterima begitu kan ya. Tapi dari fatalitas yang 30M ya, begitu ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, itu berarti ada apa itu? Saling subsidi dari kabupaten kota lain?
2: Oke, jadi untuk pembayarannya ini kita akan terpusat Mas Ari ya. Jadi mungkin ada daerah lain yang lakanya tidak setinggi Jombang, namun penerimaannya sama dengan Jombang atau bahkan lebih tinggi. Jadi bisa diambilkan dari wilayah tersebut. Jadi pembayarannya terpusat di Jasa Raharja Pusat. Seperti itu Mas Ari.
0: Siap, info yang cukup menarik. Pesan ketika ada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada program pembebasan pajak daerah 2026 kepada wajib pajak untuk kendaraan bermotor, ini artinya harus segera dimanfaatkan ya?
2: Betul sekali.
0: Betul sekali ya?
2: Betul sekali.
0: Karena manfaatnya sangat luar biasa.
2: Sangat luar biasa Mas Ari. Karena di situ kita turut berkontribusi, mungkin kalau Pak Muri sering ngobrol dengan saya, kita itu hampir sama dengan Baitul Mal. Pada Khalifah Umar bin Khattab itu ada yang namanya Baitul Mal, dan kita mengumpulkan uang sumbangan wajib, dan di situ nanti kita langsung salurkan. Jadi kalau di Jombang ini jenengan bayar pajak kendaraan bermotor, artinya pasti itu akan sangat berguna karena kita minus.
0: Luar biasa mitra Radio Suara Jombang FM. Anda yang selama ini tidak tahu ya, dari mana ketika ada laka lantas, kemudian juga apa itu, ada santunan yang di sana juga tercover oleh teman-teman Jasa Raharja. Ya, salah satunya adalah di include dibayar pajaknya tadi karena ada SWDK LLJ itu tadi ya, yang juga manfaatnya sangat luar biasa sekali. Cukup menarik mitra Radio Suara Jombang FM obrolan kita pagi hari ini. Sayang kalau misalnya Anda di rumah hanya mendengarkan saja, hanya nonton channel YouTube kami saja. Saya mengundang Anda untuk bisa berdiskusi pagi hari ini. Sampaikan saja mitra, mumpung dari Bapenda Provinsi Jawa Timur ada Pak Toto, kemudian dari Jasa Raharja ada Mas Hafiz, kemudian dari Polres Jombang, Satlantas Jombang ada Mas Andi ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk tanya-tanya. Silakan saja, monggo, saya berikan kesempatan kepada Anda. Lain telepon, boleh telepon langsung di 8717717, atau paket hematnya Anda bisa WA di 0812-3599-3737. Sekaligus bisa on air, karena telepon kami WA bisa untuk on air. Murah, tidak menyedot kuota Anda yang cukup banyak kan begitu ya. Kemudian Anda juga bisa masuk di live chat kami di channel YouTube. Jadi bisa dimanfaatkan. Sayang loh kalau misalnya hanya nonton atau hanya mendengarkan saja radio podcast pagi hari ini. Saya ke Mas Andi nih. Mas Andi, kita masuk di dari tupoksinya. Kalau tadi teman-teman dari Jasa Raharja mengatakan, menyampaikan mumpung ada pembebasan pajak daerah 2026, kemudian nilai manfaatnya juga sangat luar biasa, memberikan manfaat yang lain. Kita tahu per kemarin 776 angka kecelakaan lalu lintas yang ada di Jombang ya. Kemudian tingkat fatalitasnya ternyata di seluruh Jawa Timur itu 3 besar Jombang. Dan uang yang dikumpulkan dari pajak yang masuk ke Jasa Raharja baru 15 miliar, tapi dampak dari fatalitas tadi sudah dikeluarkan uang 30 miliar. Artinya ini memberikan yang sangat luar biasa. Kalau dari sudut pandang teman-teman dari Satlantas, dari unit BPKB Satlantas Polres Subang, Mas Andi, ini bagaimana nih pendapatnya?
3: Jadi gini Mas Andi ya, kalau kita lihat perkembangan saat ini, baik di jalan sempit maupun jalan lebar pun kendaraan juga bertambah, tapi fasilitas jalan kan tetap. Jadi rawan kecelakaan itu kan sangat tinggi. Jadi himbauan kami tentunya mungkin kalau kita pas pagi hari, pos pagi, sapa pagi, itu kita lihat itu masih banyak yang gak pakai helm, kecepatan tinggi. Kasarannya kalau orang Jombang bilang itu disi-disian Mas Arya.
0: Iya Mas,
3: disi-disian.
0: Betul.
3: Jadi itu kan yang penyebab utama kan dari situ. Kecepatan tinggi, tanpa ada istilahnya apa ya, kemampuan berkendara dengan baik. Kedua, pengamanan diri, banyak yang nggak pakai helm. Jadi kalau dari kecelakaan dari situ, apalagi nggak pakai helm, fatalitas kan sangat tinggi. Kalau pakai helm ya setidaknya masih adalah pengaman untuk kita gitu. Seperti itu. Dan apalagi sekarang kan ada pembebasan pajak ini Mas ya. Mm-hmm. Yang kalau nggak salah bulan kemarin kita laksanakan cuma 1 bulan kalau salah Pak Toto.
0: Yeah, yeah. Ini 2 bulan.
3: 2 bulan Mas Ari.
0: Yeah.
3: Himbauan kami untuk warga Jombang, monggo kendaraan yang sudah mati-mati segera disuratkan. Karena apa? Ya mohon maaf nanti kalau ada suatu saat kena pelanggaran dan ditilang, itu yang kita tahan pasti kendaraannya. Kalau posisi kendaraan suratnya mati. Dan pasti waktu pengambilan BB tilang itu pun Mas diharuskan untuk menghidupkan surat itu. Lah mumpung belum, mumpung belum ngambilnya di kantor, mending disuratkan aja ke Samsat.
0: Nah, ini begitu pesannya teman-teman dari Polres Jombang, dari Satlantas Polres Jombang Mitra yang ada di Samsat. Mumpung ada pembebasan pajak daerah 2026 ya, ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian, daripada nanti di sana kena tilang atau ada bukti pelanggaran ya.
3: Betul.
0: Karena tilang kemudian ketika mengambilnya pun juga harus dibayar dulu pajaknya. Nah, ya kalau misalnya ada program, kalau nggak ada program kan gimana? Itu juga kan, karena betul, memang ini aturannya kan.
3: Iya.
0: Jadi pesannya adalah apa Mas?
3: Segera hidupkan surat-surat kendaraan yang...
0: Mas, ini contoh aja, berarti kalau misalnya ini kita tahu untuk bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya, ini yang kadangkala banyak ditanyakan orang nih.
3: Ya.
0: Motornya sudah mati, platnya itu sejak katakanlah 2010 katakanlah. Ya. Nah, ini yang tetap dibayar adalah pajaknya tetap ya Mas?
3: Betul.
0: Begitu.
3: Ya, jadi gini Mas Ari, walaupun keadaan motor itu matinya lebih dari 10 tahun ke atas. Nanti pembayaran pajak itu dihitung 7 hidup, Mas. Jadi hitungannya mulai 2020. Berarti kan sampai 2027 untuk pembayaran pajaknya, okay, seperti itu. Jadi jangan khawatir untuk warga Jombang, pemikirannya kan kalau 10 tahun waduh bayar 10 kali.
0: 10 berarti. Kali, nah, iya.
3: Ternyata di Samsat enggak seperti itu Mas Ari.
0: Nah, ini nih. Betul. Ini nanti akan saya jadikan potongan ini Mas ya, potongan real, coba diulangi lagi.
3: Betul.
0: Mas.
3: Jadi kalau pajak yang matinya lebih dari 10 tahun Mas Ari, pembayarannya cukup 7 tahun. Jadi dihitung mulai 2020 sampai 2027. Seperti itu Mas Ari.
0: Bayar pajaknya.
3: Bayar pajaknya.
0: Kemudian karena hari ini ada pembebasan pajak daerah 2026, berarti bebas denda dan pokok tunggakan PKB, betul ya?
3: Betul, jadi bebasnya itu di denda jasa harja Mas Hafiz ya,
0: ya.
3: Kita bebaskan nanti di denda itu. Okay. Itu sekitar 32.000 kalau sepeda motor Mas Haris.
0: Ya.
3: Itu setiap tahunnya bebas denda itu. Okay. Nanti PKB-nya aja yang kita bayar Mas.
0: Oke, okay, pajak kendaraan bermotornya,
3: betul,
0: aja
3: nge,
0: yang dibayar.
3: Betul.
0: Biar nanti ketika Mas Andi pas tugas di lapangan, tiba-tiba dapat tugas di lapangan. Nah, ini mati nih motornya. Karena sudah melanggar, ya kita tilang.
3: Betul.
0: Sesuai dengan aturan. Kendaraannya dibawa ya.
3: Betul.
0: Kendaraannya dibawa, nanti diambil. Ketika ngambil ya harus
3: suratnya dihidupkan dulu.
0: Daripada nanti ya kan, jangan yang disalahkan, jangan hanya teman-teman yang rahasia aja ya kan. Kita harus memang, ini mumpung pemerintah Provinsi Jawa Timur tentu saja sangat inovatif sekali mengeluarkan program-program yang keren. Begitu ya Pak Toto ya?
1: Iya betul, saya mau menambahkan Mas Ari. Nah,
0: ini saya kelihatan saya... dari tadi Pak Toto ini mau menyampaikan sesuatu yang keren. Pokoknya Pak
1: iya,
0: Toto ditambahkan iya, dari Mas Andi tadi.
1: Iya, ini gini,
0: iya.
1: Jadi untuk pembebasan ini bagi iya, orang-orang yang kurang mampu Mas.
0: Oh,
1: yang
0: oh
1: dari
0: iya, betul.
1: Desil itu tadi iya, ya. Jadi dari desi terus ke daro da 3 sama ojek online.
0: Oke.
1: Okay. Kalau tadi dikatakan 10 tahun gitu ya.
0: Yeah.
1: Bayarnya cuma 1 tahun saja Mas Ari.
0: Bayarnya
1: 1 tahun saja.
0: Satu kali tadi.
1: Yang untuk ini jadi yang untuk orang-orang yang kurang mampu. Jadi walaupun mati 10 tahun, bayarnya cuma setahun saja. Nggih. Okay. Gitu. Jadi keren, ya? Untuk desil 1 sampai desil 5 ya itu berarti okay, ya itu sama ojek online sama Tosa
0: hanya satu
1: tahun ya.
0: Keren Mitra Radio Sorojoma okay, FM ya okay, jadi bisa dimanfaatkan
1: yeah.
0: Jadi kalau yang tadi disampaikan Mas Andi dari unit BPKB Satlantas Polres Jombang yeah, kalau misalnya 10 lebih dari 10 tahun itu dihitungnya kan 7 itu untuk yang itu normal,
1: yang, umum,
0: yang
1: ya,
0: reguler,
1: betul, yang, normal, ya,
0: yang
1: betul,
0: tidak mampu hanya satu kali saja.
1: Iya betul.
0: Keren dong Pak. Ini harus kita terus sampaikan ini ya. Jadi monggo bisa datang ke Samsat Jombang begitu dan unit-unit yang lain. Di mana saja sih Pak kantornya kalau pengen bayar pajak itu Pak? Satu dulu Pak, di mana dulu ini anaknya?
1: Iya, ini Samsat Indo ada di Peterongan Mas Adi. Terus yang kedua layanan-layanan unggulan, itu yang kedua ada di depan, di UPT Mas, depan lapangan
0: stadion itu,
1: stadion,
0: ya?
1: Stadion, iya. Okay. Stadion Merdeka Mas Adi. Terus yang ketiga payment point yang ada di Ngoro, ya. Terus ada pelayanan sampling Mas Hari, itu sampling itu di kecamatan-kecamatan, kita punya dua sampling Mas Hari, jadi terus bergilir terus Mas Hari.
0: Ada Samsat mobil keliling itu,
1: ya? Betul.
0: Oke, okay. Ini nanti akan selalu saya informasikan ini Pak setiap hari.
1: Iya, okay. Terus ada jujuk desa, kita punya jujuk desa, jadi biasanya ke Wonosalam dan sebagainya Mas Hari, okay, seperti itu. Terus setiap, jangan lupa, kalau sore hari Mas Hari, juga ada pelayanan Mas Hari. Jadi
0: enggak tutup Pak?
1: Enggak Mas Hari. Kita melayani jadi, dengan sepenuh hati Mas Hari.
0: Aduh, sore hari itu berarti di atas jam kerja ya?
1: Iya, betul Mas Hari.
0: Tapi jadi, tetap memberikan layanan.
1: Betul, jam 3 sampai jam 8 malam. Jadi
0: sekarang jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kalau kapan hari itu kan jam agak sorean ya Pak ya?
1: Iya, betul. Jam 4 sampai jam 6.
0: Iya, jam 6 atau setengah 7 waktu itu. Sekarang berarti geser lagi nih ya?
1: Iya, Mas Hari. Jam 3 sampai jam 8 malam.
0: Jam 3 sampai 8 malam ini. Anda para ASN ya, yang belum sempat bayarnya, Anda kurang ser kalau misalnya bayar lewat online begitu, bisa datang ke unit atau payment point UPT yang ada di Jalan Gus Dur itu ya.
1: Iya, betul. Saya menambahkan lagi Mas
0: Hari. Apa lagi nih Pak Toto? Ya,
1: ini di hari Minggu, Minggu pagi itu kan ada Car Free Day Mas Hari. Di situ juga saya buka pelayanan Mas Hari.
0: Di mana itu?
1: Mobil keliling di Kebon Rojo.
0: Oh, di Kebon Rojo. Ya,
1: betul Mas Hari.
0: Insya Allah ini sudah sangat populer dan masyarakat biasanya ya bayar di Car Free Day aja lah gitu ya.
1: Iya, betul. Terus tambah satu lagi.
0: Ada lagi
1: mulai, ya, mulai besok hari Senin ini Mas Hari.
0: Iya.
1: Kita mempunyai pelayanan yang namanya pelayanan eksidental Mas Hari.
0: Iya, maksudnya jadi, gimana tuh?
1: Maksudnya gini, saya mau jemput bola Mas Hari, dari di kecamatan-kecamatan itu yang ada sudah dijadwal. Mungkin nanti dari perusahaan-perusahaan yang mau ingin membayar karyawan-karyawannya, saya pun mau jemput bola seperti itu Mas Hari. Bahkan nanti di rumah sakit pun saya mau datangi Mas Hari untuk bayar pajak kendaraan Mas Hari.
0: Sampai begitu ya layanannya, memberikan layanan sepenuh hati untuk masyarakat Kabupaten Jombang yang dihadirkan oleh Samsat Jombang. Jadi kerja bareng dengan beberapa perusahaan-perusahaan.
1: Betul,
0: juga ya
1: Mas Hari.
0: Jadi datang nanti timnya ke sana, kemudian memberikan layanan kepada karyawan-karyawan yang ada di sebuah perusahaan itu, bayarnya nggak usah jauh-jauh datang ke Jombang. Betul, cukup nanti janjian hari apa, kemudian diberikan layanan. Keren dong Pak.
1: Iya Mas Hari.
0: Kok bisa sekeren itu sih?
1: Ya karena karena kita untuk melayani masyarakat adalah perbuatan yang baik, dan satu yang kedua untuk pembayaran PKB ini Mas Hari, untuk pembangunan masyarakat Jombang. Karena apa? Prosentase kalau dulu provinsi dapatnya 70 sama provinsi dapat 70, terus kabupaten dapatnya 30. Kalau sekarang dengan adanya option Mas Hari, itu dibalik Mas Hari. Kabupaten dapatnya 66%, provinsi dapatnya 34%. Iya. Terus kita bayarkan langsung, istilahnya langsung uangnya itu langsung masuk ke rekening Kabupaten Jombang langsung Mas Hari
0: langsung.
1: Saat itu juga
0: nggak pakai lama, jadi langsung bayarnya langsung ditransfer ke rekening yang di Pemkab Jombang begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul Mas Hari.
0: Artinya uang, artinya Mitra, jadi Anda bayar pajak kendaraan bermotor tidak masuk ke, semuanya tidak masuk. Kalau dulu 70% masuk ke pemerintah provinsi, sekarang 66% itu masuk ke pemerintah Kabupaten Jombang, yang artinya juga kembali kepada masyarakat juga. Kan begitu ya Pak ya?
1: Betul Mas Hari. Itu untuk pembangunan jalan-jalan Mas Hari.
0: Terus?
1: Ya, untuk pendidikan Mas Hari. Ya, dan lain sebagainya Mas Hari.
0: Jadi gitu. Monggo Mitra Radio Suara Jombang FM ya, mumpung ini pembebasan pajak dengan beragam kemudahan, pembebasan pajak daerah 2026 yang dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sangat-sangat luar biasa. Mumpung ini masih di tanggal-tanggal awal Oktober ya Pak ya, jadi waktunya masih cukup panjang sampai akhir November 2026. Saya lanjut lagi ke Mas Hafiz. Tambah lagi Mas Hafiz, apa ini? Informasi apa? Kalau tadi mengingatkan sudah ya, artinya program ini sangat menarik. Wajib pajak kendaraan bermotor pun juga harus memanfaatkan hal itu. Kemudian dari sisi kemanfaatannya, dari Jasara Harja pun ketika di sebuah wilayah, masyarakatnya juga taat pajak, artinya juga bisa memberikan kemanfaatannya ya. Meskipun juga selalu diingatkan mungkin oleh teman-teman dari kepolisian, jadi kita harus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan. Kita tahu kultur ya, atau mungkin budaya atau habitnya masyarakat tuh kalau naik motor tuh kencengnya luar biasa. Pagi tuh ibaratnya kalau kita bikin meme itu ya, orang-orang berangkat kemudian kita kasih komentatornya MotoGP itu pas kayaknya.
2: Tambah masuk.
0: Iya, gimana tuh, gimana? Ada pesan apa lagi nih?
2: Siap. Jadi kalau untuk Jasara Harja selama ini Mas Ari, di setahun yang sudah berjalan, hampir setahun ini, kita sudah keliling ke beberapa kecamatan. Tentunya kita adakan sosialisasi, mulai dari Kecamatan Jombang, Diwe, Mojowarno, sampai dengan yang terakhir kemarin Jogoroto, mungkin kurang dua kecamatan lagi, kurang Kecamatan Perak sama Bareng. Nah tentunya di situ kita selalu ingatkan terkait dengan keselamatan transportasi, kemudian faktor kecelakaan itu apa saja sih. Nah di situ kita tegaskan, kebetulan data dari statistik Jasara Harja Pusat itu penyebab kecelakaan kan faktor manusianya itu sendiri, 70% bahkan lebih. Nah itu kita selalu tekankan, artinya kan ini mayoritas adalah berasal dari perilaku manusianya sendiri. Jadi kita tekankan kepada aparatur kecamatan dan desa, bagaimana agar kita sama-sama bisa merangkul, kita bisa bersama menyampaikan pesan keselamatan, dan tentunya taat pajak juga kita sampaikan juga. Jadi sembari kita menyebarkan pesan keselamatan, kita juga menyebarkan agar taat pajak itu juga selalu diglorifikasikan. Kemarin yang terakhir kita juga sempat ke kampus-kampus juga bersama dengan Pak Toto dan juga dari Satlantas Polres Jombang.
0: Iya. Mas, dari data 776 itu usia berapa, Mas? Usia, ada keluar nggak di sana datanya?
2: Ada.
0: Iya.
2: Jadi rata-rata usia itu rata-rata di usia produktif. Usia 5 sampai dengan 29.
0: Sampai 29 rata-rata yang mendominasi ya.
2: Nggih, rata-rata. Dan rata-rata jam yang paling rawan adalah jam pagi. Di mana anak-anak banyak yang sekolah, kemudian mungkin orang shift malam pulang kerja, ada yang shift pagi baru berangkat kerja.
0: Iya.
2: Jadi fatalitasnya ada di situ.
0: Di pagi hari usia rata-rata 5
2: sampai dengan
0: 29 dan 70% kecelakaan ini disebabkan oleh si manusianya SDM-nya sendiri. Manusianya sendiri itu ya. Jadi Jasara Harja Mitra sudah merangkul, melakukan sosialisasi begitu bersama aparatur pemerintah desa yang ada di kecamatan, mengingatkan, bahkan sudah masuk ke kampus-kampus juga untuk diingatkan. Iya Mitra ya. Yuklah, kita sama-sama ya, jangan kenceng-kencengan gitu loh. Apalagi kalau misalnya ada temannya Mas Andi. Tuh, ada Pak Polisi di sana. Sepeda saya mati. Udah pasti itu ya kan. Waduh, gitu, udah pasti itu, udah pasti.
3: Tancap
0: ya,
3: gas, Mas.
0: Tancap gas. Atau mungkin tiba-tiba lebih santun begitu berkendaranya begitu. Jangan begitu dong ya. Mas Hafiz, terima kasih. Kemudian Mas Andi, nyambung lagi, Mas.
3: Iya.
0: Kalau tadi adalah informasi, ya monggo, ini pembebasan pajaknya kan berjalan sampai November 2026. Jadi kelengkapan administrasinya silakan bisa dirapikan kembali pajaknya, kan begitu. Monggo, ini pesan apa lagi nih Mas Andi?
3: Ya jadi monggo, kami himbau ke masyarakat Jombang tentunya, yang kendaranya sudah mati-mati, segera disuratkan Mas Ari. Dokumen disiapkan semua, terutama kalau sudah mati kan yang pasti BBKB. Kendaraannya juga disiapkan sesuai spektek, bukan kendaraan yang sudah dimodif ya Mas ya.
0: Betul sekali.
3: Kendaraan yang standar, dibawa ke Samsat dengan STNK-nya, dibarui untuk suratnya. Jadi kita tambah juga masalah yang kita bahas tadi, kalau masalah waktu pelanggaran kita temukan kendaraan itu mati, kita tahan kendaraannya bukan karena apa-apa Mas Ari. Jadi itu tujuan kepolisian untuk mengupdate data yang terbaru. Apakah betul kendaraan ini mati masih dimiliki orang tersebut, ataupun kendaraan ini mati dari atas nama yang lama.
0: Iya.
3: Jadi intinya kita menghimbau untuk semua menyuratkan kendaraan atau menghidupkan kendaraan itu untuk mengupdate data itu tersebut, Mas Arya.
0: Iya, iya.
3: Jadi suatu saat ada apa-apa di jalan, ada kejadian apa yang di jalan, kita data itu sudah real, yang sesuai yang dimiliki dari kendaraan tersebut itu, Mas Arya. Seperti itu.
0: Jadi maksudnya begitu, Mitra Radio Suara Jemaah FM, kenapa sih ya update data itu penting? Karena kan kawan-kawan kepolisian, khususnya yang ada di Satlantas pun ketika bertugas, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, artinya update data dari kendaraan bermotor itu tadi ada.
3: Iya, kan betul.
0: Kan juga ketika katakanlah ada kecelakaan, ternyata dicek, ternyata mati ininya kendaraannya, kemudian ada update, terus kemudian orangnya tidak ada kartu identitasnya, ini kan serba bingung juga.
3: Betul, iya.
0: Begitu. Terima kasih Mas Andi. Kita masuk ke closing statement ya, masing-masing. Pak Toto, ada yang disampaikan lagi Pak sebelum kita masuk ke closing statement?
1: Gini,
0: ya,
1: bagi masyarakat warga Jombang, semoga dalam taraf ekonomian meningkat, Mas Ari, sehingga dapat membayar pajak kendaraan dengan lunas, karena dengan membayar pajak kendaraan lunas, pembangunan meluas, Mas Ari.
0: Pembangunan meluas, pajaknya juga harus ini ya, harus diperhatikan. Pak, masih ada ini nggak? Ada door prize, door prize-nya begitu?
1: Oh iya, Mas Ari.
0: Itu yang saya harapkan tadi.
1: Betul. Ini bagi wajib pajak yang patuh, Mas Ari. Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur memberikan apresiasi, yaitu mungkin nanti ada undian berada, yaitu umroh, Mas Ari, hadiah umroh, Mas Ari. Jadi mungkin habis ini mungkin dalam rangka hari ulang tahun mungkin masih ada undian umroh, Mas Ari. Terus berikutnya dari kabupaten dalam rangka hari jadi
0: pemerintah Kabupaten
1: Jombang
0: ke-116.
1: Betul, Mas Ari. Itu nanti juga ada Jombang Fest ya. Itu pun nanti juga ada door prize bagi wajib pajak patuh, Mas Ari. Kalau tahun lalu itu menyediakan apa, bupati menyediakan dua kendaraan bermotor, Mas Ari. Dulu pemenangnya dari Mojoagung, terus yang kedua dari Wonosalam, Mas Ari.
0: Masih hafal ya, Jenner, ya?
1: Iya, Mas Ari.
0: Kalau yang ini mudah-mudahan.
1: Iya,
0: motornya berapa? Dua lagi.
1: Insya Allah begitu, Mas Ari. Bahkan nanti kalau saya dengar-dengar dapat ada umrohnya atau gimana gitu loh, Mas Ari.
0: Siap, nanti kita nantikan ya.
1: Ya, betul,
0: apa yang dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang bagi wajib pajak yang patuh bayar pajaknya, kan begitu.
1: Betul, Mas Ari.
0: Siap. Sebelum closing lagi, Mas Hafiz, pesannya kepada masyarakat, monggo.
2: Siap. Untuk masyarakat Jombang, monggo dimanfaatkan. Kita terbuka di Samsat. Samsat itu kan sistem administrasi manunggal satu atap. Jadi kita ada tiga instansi, ada OPT, PPD, Bapenda Provinsi. Kemudian ada Satlantas Polres Jombang yang di unit residennya. Dan ada Jasa Raja tentunya di bagian penanganan kecelakaan lalu lintas atau pemberian santunan kecelakaannya. Jadi monggo kalau misalkan ada info yang kurang jelas, monggo merapat. Kalau misalkan masih kebingungan, banyak cara di Google, banyak cara dimanapun. Jadi membayar pajak tidak harus di Samsat. Kalau misalkan pajaknya tahunan, itu bahkan kita bisa manfaatkan platform online. Jadi banyak sekali di situ. Dan tentunya, mohon maaf Mas Ari, saya tambahkan, jadi hati-hati di jalan tentunya, karena sejauh-jauhnya kita pergi, tempat kembali yang terbaik adalah rumah kita sendiri. Jadi tetap hati-hati di jalan, kita membayar pajak sama dengan melindungi sesama pengguna jalan.
0: Mantap, Mas Hafiz Maulana dari Jasa Raharja Jombang. Betul sekali, manfaatkan layanan online ya, ada e-Samsat Jatim, Tokopedia, GoPay, Indomaret, Shopee, kemudian Alfamart, Alfamidi, Bank Jatim, J-Connect, dan lain sebagainya, bisa dimanfaatkan nanti di sana ya. Kalau informasi-informasi yang lain nanti juga bisa masuk di akun media sosialnya Samsat Jombang. Mas Adi, pesan seperti Mas Hafiz tadi, monggo.
3: Iya, mumpung ada pemutihan lagi dan jangka waktu juga lama, kami himbau masyarakat Jombang segera hidupkan kendaraan. Nanti kalau kendaraan sudah hidup, pasti di jalan tenang berkendara. Pasti pelan-pelan, tidak akan takut dengan siapapun karena merasa sudah lengkap semua.
0: Kalau ketemu teman-teman yang lagi tugas pasti begini ya nanti ya. Pasti dikasih love gitu kan. Takut-takut lagi gitu.
3: Ya. Betul.
0: Logis juga Mas Andi, betul sekali. Memang harus kita lengkapi ini ya, surat-surat atau kelengkapan kendaraan bermotor. Sudah cukup Mas?
3: Cukup
0: Mas Andi. Matur suwun Mas Andi Handoko dari unit BPKB Satlantas Polres Subang, matur suwun. Pak Toto Hadi, terakhir Pak Toto, monggo.
1: Segeralah manfaatkan pembebasan pajak kendaraan tahun 2026. Karena pajak Anda lunas, pembangunan meluas Mas Andi.
0: Oke, terima kasih Bapak Toto Adi Winasto, SPPD PP Samsat Jombang. Kami tutup dulu ya obrolan pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan informasi ini tadi betul-betul bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Kemudian nanti akan kami sebarluaskan karena kita sudah tinggalkan di channel YouTube. Nanti kami akan buatkan konten-konten yang menarik sehingga masyarakat lebih paham lagi berkaitan dengan bagaimana sih pembayaran atau pajak kendaraan bermotor. Dan yang jelas Mitra Radio Suara Jombang FM, info lebih lengkap Anda bisa masuk saja di akun Instagramnya Samsat Jombang ya. Di sana banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan. Kemudian hari ini informasi berkaitan dengan pembebasan pajak daerah 2026 dalam rangka untuk memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Saya tutup dulu rangkaian acara Radio Podcast pagi hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sesaat lagi Anda bisa mendengarkan program Break in Time. Ari Suara Jombang beserta para narasumber dan juga tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya.
5: Ragam informasi Jombang
4: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.
4: Kata inspirasi hari ini.
6: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
4: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
7: Beredar unggahan media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Purbaya tidak ditahan, ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
4: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
5: Radio Suara Jombang.
8: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
9: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
10: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya Bersama Berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
11: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
8: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
12: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
4: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Ragam informasi
4: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.
4: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

0: ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh, persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasi. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
6: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini,
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelac mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri situs resmi milik bbclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelac memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelac Plain dan Bebelac Chocolate. Mengutip dari justforkids.okizone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosyana Kushardina, SGZ MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Kata Rosyana, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serelia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelac di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun, penarikan itu dilakukan karena adanya potensi kontaminasi cereolite pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Maka dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelac tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk Bebelac berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
0: Radio Suara Jombang.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
4: Demasif.
8: Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
9: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
10: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas Informasi. Mitra, Rabu 7 Oktober 2026, Bupati Jombang bersama Gus Wakil Bupati Jombang menghadiri acara panen raya tembakau di Utara Berantas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Muhammad Roni MM menyampaikan bahwa hingga akhir September 2026, luasan lahan tembakau di Jombang telah mencapai 6.508,7 hektare.

hektar. Sentra utama berada di kawasan utara Sungai Brantas, meliputi dari yang terluas di Kecamatan Kabu, Ploso, Plandaan, di Susul Kudu dan Musian. Produktivitas daun tembakau basah mencapai 15 hingga 17 ton per hektar. Jika dikalkulasikan dengan harga terendah Rp5.000 per kilogram saja, potensi ekonomi yang berputar nyaris menyentuh setengah triliun rupiah. Ada sekitar 15.000 petani yang roda perekonomiannya digerakkan oleh komoditas tersebut. Ini yang disampaikan oleh Roni. Roni juga menyampaikan bahwa prestasi Jombang yang kini sukses mengembangkan benih varietas tembakau lokal bersertifikat. Kualitas benih ini bahkan telah menjadi rujukan studi bagi daerah lain seperti Gresik dan Blitar. Pada kesempatan itu, Bupati Jombang Warsubi Esa MSI secara simbolis menyerahkan langsung bantuan berupa 4 unit hand tractor rotari, 19 unit mesin rajang dan total 350 ribu kilogram pupuk NPK khusus tembakau dan 3 unit kendaraan angkut roda 3. Penerima bantuan tersebut diantaranya adalah beberapa gapoktan dan juga poktan yang ada di area utara Brantas. Bupati Warsubi juga menegaskan bahwa peningkatan produksi wajib diimbangi dengan penguatan jejaring pemasaran dan kemitraan strategis. Tembakau Jombang yang memiliki karakter dan cita rasa khas harus dikelola dari sisi agribisnis hingga agroindustri. Program Break in Time, mitra Radio Suara Jemaah FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Alhamdulillahilladzi ja'alal islama dinan mustaqima wa arsalahu nabiyyan wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasul wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal mu'minun al-kiram, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa taqwa, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul alim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jum'ah Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang rahimakumullah, marilah kita senantiasa menjaga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan yang kita miliki kita jaga sampai akhir hayat kita. Dengan kita lakukan perintah Allah dan kita berusaha menjauhi larangan-larangan Allah, dan dengan sekuat tenaga kita tinggalkan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal takwa yang kita miliki inilah yang mengantarkan kita hidup sukses dunia sampai akhirat. Dan tentunya ini adalah harapan setiap manusia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada satu hadis yang menceritakan ada empat orang yang diberikan Allah keberuntungan, kesuksesan, baik hidup dunia sampai akhirat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, arba'uman u'tiyahunna, ada empat orang yang ketika diberi empat perkara ini faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah, sungguh dia telah diberikan kebaikan-kebaikan dunia sampai akhirat. Ma'asyil hadirin rahimakumullah, tentunya kita yang hadir dan siapapun orangnya pasti menginginkan kebaikan-kebaikan, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, sehat jasmani maupun rohani, ingin memiliki rumah yang bagus, mobil yang bagus, dan juga orang-orang yang di sekelilingnya ini juga bagus, juga diterima balasan Allah nanti di yaumil akhirah, mendapatkan perlakuan yang bagus. Lantas apakah empat karakter yang diberikan Allah, yang dijaminkan Allah kepada orang-orang tersebut? Yang pertama adalah qalban syakiran. Ketika seseorang memiliki hati yang ahli bersyukur,
Ketika seseorang memiliki hati yang banyak bersyukur menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, tentunya bersyukur ini sangat mudah para jemaah. Dengan cara nrimo ing pandum, apa yang diberikan Allah kepada hambanya kita terima. Tentunya Allah tidak akan pernah keliru dalam menata nasib manusia. Tentunya Allah tidak pernah keliru, Allah memberikan rizki kepada makhluknya. Tentunya profesi yang Allah berikan kepada hambanya ini senantiasa tetap tepat sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Makanya para jamaah, kita perkuat hati kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah di dalam Al-Qur'an, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Siapa yang bersyukur akan ditambah oleh Allah, ditambah kenikmatannya, ditambah kesehatannya, ditambah umurnya, ditambah nilai-nilai kebaikannya. Makanya di dalam kitab yang dikarang oleh Imam As-Sanusi, kitab Ad-Dasuki ini dijelaskan, syukur itu ada kalanya asyukur bil lisan. Syukur manusia diwujudkan melalui lisannya, memperbanyak alhamdulillah. Kemudian juga ada asyukur bil janan, syukur yang diwujudkan melalui hatinya menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Asyukur bil arkan, ada kalanya syukur yang diimplementasikan untuk senantiasa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah walisanan dzakiron. Seseorang ini akan diberikan keberuntungan Allah ketika memiliki lisan yang dibasahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir ini adalah sebab proses seorang hamba mengingat kepada Sang Pencipta. Seorang hamba berterima kasih atas pemberian kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Makanya setiap kita makan diperintahkan untuk berdoa. Setelah makan berdoa. Sebelum berwudu kita basmalah. Setelah berwudu kita juga berdoa. Dimanapun, kapanpun, kita dianjurkan senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Berzikir ini adalah suatu perintah. Kenapa? Dalam diri seseorang yang ahli berzikir kepada Allah, muncullah hamba-hamba yang tawadhu, muncullah hamba-hamba yang rendah hati. Seorang hamba ini merasa annahu abdun dalil, dia adalah seorang hamba yang hina. Wa anna rabbahu qawiyyun aziz, bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuat dan zat yang maha menang. Makanya para jamaah, orang-orang yang berzikir ini adalah satu karakter menunjukkan rasa tawadhu yang dimiliki. Dia tawadhu memohon ampun kepada Allah, bertasbih kepada Allah, hidupnya digunakan untuk mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran orang-orang yang ahli berzikir ini disebut sebagai orang-orang yang ulul albab di dalam Al-Qur'an. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Kemudian yang ketiga para jamaah, orang-orang yang diberikan Allah keberuntungan dunia akhirat adalah wabadanan alal bala'i sabirun. Seseorang yang memiliki badan, jasad, ketika mendapatkan bala
mendapatkan musibah, mendapatkan penyakit, dia selalu sabar. Karena ia yakin kesehatannya lebih panjang, lebih banyak daripada rasa sakitnya. Kesehatannya lebih banyak daripada penyakitnya. Makanya ketika ia mendapatkan penyakit yang ia derita, ia sadar bahwasannya penyakit yang Allah berikan kepadanya ini merupakan satu peringatan yang harus disadari oleh manusia. Tentunya dengan peringatan-peringatan itu, maka seorang hamba Allah senantiasa introspeksi apa kekurangan yang ada di dalam dirinya. Apakah sholatnya kurang sempurna? Apakah lisannya kurang digunakan membaca Al-Quran? Apakah ibadahnya masih terdapat nilai-nilai riya, nilai-nilai yang senantiasa mengandung rasa takabur kepada selain manusia, kepada orang-orang lain? Makanya para jamaah, penyakit yang diderita oleh manusia ini diharapkan agar manusia introspeksi atas kekurangan masing-masing. Kemudian yang keempat, wa zaujatan la tubghihi khaufan fi nafsiha wala mali. Dan seorang wanita di dalam hidupnya, ia tidak menjadi orang-orang yang durhaka kepada suaminya. Perbuatannya tidak menimbulkan kebencian kepada suaminya. Dan dalam pengelolaan harta suaminya, ia menjadi orang-orang yang amanah, mampu memanage

Dan ridho dari suaminya, maka dia tidak akan masuk dalam surga. Sebaliknya, ketika seorang wanita yang meninggal dunia mendapatkan ridho dari suaminya, maka surga akan menerimanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir ini mampu mengimplementasikan anjuran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan Allah keberuntungan dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'na wa iyyakum bima fi mal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'adzim. Innahu wal ghafurur rahim.

Total Wars. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Berita inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل أمر همنا يهون بسمك يا عظيم Engkau ya Allah sungguh-sungguh maha besar dan hanya Engkau yang benar-benar maha besar dan kami sekarang ini atau entah sampai kapan sedang ditimpa oleh masalah-masalah yang sangat besar. Akan tetapi sebesar apapun masalah-masalah yang menindih kami itu insya Allah akan selesai, akan beres, akan meleleh asalkan kami bergabung melebur di dalam kuasa dan kasih sayang-Mu yang maha besar. Masalah-masalah besar yang menimpa kita sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia, sebagai kumpulan masyarakat, tidak terutama terletak di toko-toko yang terbakar, tidak terutama terletak pada ratusan manusia yang dibantai dan terusir keluar kampung halamannya, tidak terutama terletak pada bentrok terus-menerus yang terjadi di berbagai tempat, juga tidak terletak di pedang yang diacung-acungkan atau barangkali peluru yang ditembakkan. Masalah yang besar itu terutama sesungguhnya terletak di dalam kepala dan dada kita sendiri, terletak di dalam cara kita menyikapi hidup, terletak di dalam pandangan kita mengenai manusia, mengenai nilai-nilai, terletak di dalam cara berpikir kita, di dalam moral kita, dan di dalam ilmu kita yang banyak keliru dalam menata kebersamaan kehidupan sebagai sebuah bangsa.

0: Kalau Anda menaruh tanaman kembang di dalam rumah, di dekat jendela, Anda perhatikan tanaman itu akan cenderung mengarah ke jendela. Cenderung mencari sumber cahaya. Jadi tanaman saja tahu bagaimana mencari sumber cahaya. Burung-burung di kutub dan di tempat-tempat lain pada musim-musim tertentu berhijrah dari tempat yang pada musim itu kurang mengandung makanan dan kesehatan baginya. Mereka melintasi benua-benua untuk mencari tempat yang lebih menyehatkan dan menyejahterakan. Tanaman dan burung saja mengerti bagaimana berhijrah dari kegelapan menuju cahaya. Reformasi mestinya adalah hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Hijrah dari hati yang beku kepada hati yang lembut, lunak kepada saudara-saudaranya. Berhijrah dari pikiran yang tidak adil menuju pikiran yang objektif, yang menyelamatkan semua orang. Berhijrah dari kedengkian menuju kasih sayang. Berhijrah dari kebencian menuju cinta. Berhijrah dari egoisme menuju kebersamaan. Berhijrah dari ketidaktertataan menuju tatanan-tatanan soft-soft yang baik sebagai masyarakat, organisasi dan manajemen yang baik sebagai sebuah bangsa. Hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Itulah yang harus kita lakukan bersama-sama dan sendiri-sendiri.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

اللهم افتح لنا ابواب الرحمه، اللهم افتح لنا ابواب البركه،

Saya mengajak kepada seluruh saudara-saudara bangsa Indonesia, adilkan pikiran untuk melihat cahaya yang terbit dari hati sesama saudara kita sebangsa. Identitas kita yang utama bukanlah aku, engkau, tapi kita. Mari kita cairkan hati kita, tawadhu kepada Allah dan rendah hati sesama manusia. Kalau hati kita beku,

Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
5: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menjalin kerjasama dengan PT Kawasan Peloso melalui penandatanganan kesepakatan bersama atau KSB tentang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung program pembangunan di Kabupaten Jombang di Utara Berantas. Dokumen kerjasama tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Jombang Warsubi SIMSI bersama Direktur Utama PT Kawasan Peloso Wihardi Hosen. Kesepakatan ini berlaku selama 5 tahun ke depan dan berfokus pada 5 pilar, diantaranya adalah optimalisasi sumber daya daerah, penguatan ekonomi lokal, peningkatan investasi dan penyerapan lapangan kerja, serta dorongan terhadap pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan Jombang yang lebih maju. Langkah ini menjadi penanda penting bagi keberlanjutan proyek kawasan industri Peloso yang telah berproses sejak tahun 2012. Lahan seluas 350 hektar di Peloso kini siap memasuki babak baru pembangunan setelah melewati masa persiapan selama 14 tahun. Direktur PT Kawasan Peloso, Wihardi Hosen, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas dukungan dari jajaran Pemkab Jombang. Sementara Bupati Jombang Warsubi menegaskan komitmen Pemkab Jombang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memangkas hambatan birokrasi, serta membantu penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh investor.
1: Radio Suara Jombang.

0: Kata Inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Lintas Informasi. Mitra Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhats Kabupaten Jombang kembali memanggil Direktur PT Anisa Ahmada Travelindo. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait keberangkatan sejumlah jemaah yang hingga kini belum terrealisasi. Kepala Kantor Kemenhats Jombang Ilham Rohi mengatakan, sebelumnya pihak Travel telah diundang untuk memberikan klarifikasi, namun undangan yang disampaikan melalui WhatsApp tersebut belum mendapatkan respon. Kemenhats Jombang, kata Ilham, akan tetap menjalankan tahapan pemanggilan sesuai kewenangan yang dia miliki. Jika pemanggilan dilakukan hingga 3 kali dan pihak Travel tetap tidak hadir, hasilnya akan dituangkan dalam berita acara klarifikasi. Berita acara tersebut selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada kantor wilayah Kemenhats Jawa Timur. Ilham juga menegaskan, pemblokiran sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus PT Anisa Ahmada Travelindo bukan merupakan kebijakan Kemenhats Jombang. Kewenangan pemblokiran berada di tingkat pusat.
2: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
3: Hah? Serius?
2: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
4: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
2: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
4: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
5: Hah? Serius?
4: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
2: Tapi kan aku cuma share.
4: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
6: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menjalin kerjasama dengan PT Kawasan Peloso melalui penandatanganan kesepakatan bersama atau KSB tentang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung program pembangunan di Kabupaten Jombang di Utara Berantas. Dokumen kerjasama tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Jombang Warsubi SHMSI bersama Direktur Utama PT Kawasan Peloso, Wihardi Hosen. Kesepakatan ini berlaku selama 5 tahun ke depan dan berfokus pada 5 pilar, diantaranya adalah optimalisasi sumber daya daerah, penguatan ekonomi lokal, peningkatan investasi dan penyerapan lapangan kerja, serta dorongan terhadap pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan Jombang yang lebih maju. Langkah ini menjadi penanda penting bagi keberlanjutan proyek kawasan industri Peloso yang telah berproses sejak tahun 2012. Lahan seluas 350 hektar di Peloso kini siap memasuki babak baru pembangunan setelah melewati masa persiapan selama 14 tahun. Direktur PT Kawasan Peloso, Wihardi Hosen, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas dukungan dari jajaran Pemkab Jombang. Sementara Bupati Jombang Warsubi menegaskan komitmen Pemkab Jombang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memangkas hambatan birokrasi, serta membantu penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh investor.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main, menginjak, dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cenderawasiposreal yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinei saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
5: Dengan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
7: Radio Suara Jombang.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi,

0: melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
1: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih.
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya.
4: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Mitra Muda, Radio Suara Jemaah FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jemaah FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo Mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya.

0: Himpunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya.
3: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang.

layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. 7

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, bersama berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
6: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh, persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, Festival Literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook sebuah video yang diklaim memperlihatkan fenomena ikan bertebaran di pantai Selat Sunda akibat air laut surut. Dalam narasi tersebut menyebutkan peristiwa itu terjadi di Provinsi Lampung. Video itu menampilkan ikan pari dan sarden terdampar di pasir basah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 yang lalu. Berikut narasi dalam unggahan tersebut. Ikan mengambang dan menepi efek dari erupsi Anak Gunung Krakatau, dasar laut air panas campur belerang sehingga ikan mengambang dan menepi. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland and Labrador, Kanada. Struktur tebing dalam video ini identik dengan tampilan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Selain itu dilansir dari Tempo.co, video yang menampilkan lanskap pantai saat sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir juga bukan di Lampung atau Selat Sunda. Rekaman ini telah beredar di platform media sosial Tiongkok Douyin dan Sohu.com sejak 2022. Erupsi Gunung Anak Krakatau memang terjadi sejak tanggal 4 September 2026. Namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik tersebut.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lewat hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mu'mini wajaza anhu minas sukmi, ajibtu gumun sapa aku lil mu'mini marang wong mu'min, wajazaihi lan ngersulane wong mukmin minas sukmi saking loro. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa mukmin ma ing perkara lahu kang keduwe ma fis sukmi ing dalem loro, ahabba iku luweh nyenengake apa ayyakuna in yenta ana sapa mukmin iku saqiman wong kang loro, hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla. Rawahu At-Tabrani an Ibni Mas'udin. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mukmini, aku gumun karo wong mukmin. Dadi niki masih membahas tentang pergumunan niki Bapak Ibu. Urusan-urusan sing gumun pun pinten ket wingine kok. Nggih. Ya niki ana sing gumunna maneh tenggene Kanjeng Nabi. Gumun nanggone wong mukmin lan ngersulane wong mukmin teka lara. Niki lho bedane. Padha-padha lara nek sing lara wong mukmin karo ora niku seje Bapak Ibu. Ngersulane niku ora padha. Nggih. Lah nek sing ngersula niku wong mukmin kan ngersulane karo zikir, nyebut-nyebut asmane Allah. Wonten. Tapi nek ora patek mukmin ku ngersulane misuh, misuh ae, ngoten. Ngono siji nggih. Nggih. Mangkane wonten hadis niku salah satu di antara Allah niku ngekeki lara wong mukmin niku Gusti Allah kepengin krungu niki ngersulane wong mukmin niku. Nggih. Isa Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah ngoten. Nggih. Dadi Gusti Allah niku ngekeki lara niku ora kok nyiksa. Gusti Allah niku seneng, seneng krungu ngersulane niki. Iki dikeki sehat kok gak tau nyebut-nyebut jenengku belas tambah blarah nang dinti. Lah dikeki lara lagi iso muni Allah, Allah, Allah ngoten. Makane nyebut Allah ora usah ngenteni lara. Sehat-sehat ya Allah, Allah ngoten. Lah sing garai sehat mbluwarah lah temenan. Nggih. Makane niki sing gumunno, aku gumun nang gone wong mukmin. Karo ngersulane teko lara. Mergo ngersulane niku dadi ibadah wong nyebut-nyebut asmane Gusti Allah. Malah Kanjeng Nabi niku ngendika ngenten. Ngelek jenengan iso nglakoni niki wah temenan, wali temenan Bapak Ibu. Lau ya'lamu malahu fis sukmi, kok upama wong mukmin niku ngerti. Pira gedene ganjarane wong lara. Nggih, niku ahabba ayyakuna sakiman. Wong mukmin niku seneng nek dikeki lara. Wah, angel niki mbonan. Siap panjenengan ngeten niki. Dadi nek wong niku ngerti sepira gedene ganjarane lara. Wong mukmin niku milih dikeki lara daripada dikeki sehat. Pripun? Milih pundi jenengan? Milih sehat napa milih lara? Wah niki. Wah niki makane ora sembarangan wong sing wani milih lara ini nek gak wali temenan ngoten. Ate wonten temenane to, Pak? Iya, soalé wali kadang ya ana wali-walian barang ngoten. Sing wali temenan niki. Niku milih dikeki lara. Mergo ternyata ganjarané fadilahé keutamaané niki luar biasa istimewa. Niki salah satu di antarane wonten dawuh niki sering kula aturaken. Khumma yaumin yukaffiru dzunuba sanatin. Atase wong digawe lara panas sedina ae. Niku yukaffiru dzunuba sanatin, nglebur dosa setahun. Niku panas dina. Lah iki lek seminggu kok panas terus, apa gak rewesik dosane? Temenan. Nggih. Makane sing iso ngeten iki wali Bapak Ibu, nek gak wali ora iso. Wali temenan lho nggih, waliullah. Nek wali murid jek durung karuan ngeten iki. Tapi ngeten Bapak Ibu. Maksudnya niki ini satu sikap yang harus kita lakukan. Nek umongku dikei lara kudune piye? Ngoten. Mergo lara sehat waras niku kabeh sing nentokno Gusti Gusti Allah. Makane kabeh niku dadi apik kados wingi. Dikeki lara ya dadi apik, dikeki sehat ya dadi apik. Niki wong mukmin sing temenan. Ngoten. Kamangka wong ku ora iso nentokno sehat, nentokno kuat, nentokno urip ku ya ora iso. Ya nek usahane iso. Wonten usahane iso. Usaha ben awak niki tetep sehat ya napa. Wonten. Tapi ternyata ya ya ora iso nentokno. Wonten. Tapi ya ora oleh terus cul-culan ala wong sehat ya sing maringi Gusti Allah, lara ya sing maringi Gusti Allah. Akhire uripe los. Mangan sak mangan wis was-was das-des tas-tes duren lima dintekno dhewe temenan ngeterno nang UGD. Ya ora oleh ngono. Awake dhewe niku tetep ikhtiar, ngonten lho, tetep ikhtiar bahwa memang sehat, lara niku kabeh sing maringi Gusti Allah. Tapi awake dhewe tetep ikhtiar. Wonten. Wong Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu, selama hidupnya gerah niku namung ping loro. Nggih. Di tengah-tengah kehidupan beliau niku kalih di akhir menjelang beliau wafat. Nggih namung ping loro niku. Nggih, ora kaya awake dhewe, lara kok gak leren-leren gonta-ganti. Niku napa? Bahwa Nabi niku bener-bener menjaga kesehatan. Makanya pola hidupe Rasulullah itu luar biasa. Sampai beliau selama hidupnya niku tercatat sakit mawon niku namung ping kalih. Nggih, Rasulullah niku teratur Bapak Ibu, hidupnya niku teratur. Ora awur-awuran. Nggih. Wayahe dahar, nggih dahar. Nek durung wayahe, ora. Ora kaya awake dhewe, ora ngurus, pokoke enek ya disikat ngono ae. Lah iku sing garahi bok penyakite. Nggih. Tidur niku nggih teratur Bapak Ibu, Kanjeng Nabi niku. Nggih. Mangkane wonten riwayat Kanjeng Nabi niku nek mantun isa kok sekirane ora enek kegiatan nggih sare. Ngoten. Dadi sare niku sore-sore kejaba nek enek kegiatan. Ngoten. Nggih. Dadi sare akhire engkok sepertiga malam bisa bang sehat. Nggih wong hidupe niki teratur kok. Ngoten. Beliau niku tidak dahar nek anjane belum napa nggih, belum waktunya ya durung dahar. Olahraga. Lho Kanjeng Nabi niku nggih olahraga lho Bapak Ibu. Nggih. Olahraga lah kene ora, mangane dilos, turune ngawur, ora tau olahraga ya wis. Akhirnya ya numpuk ndek kono penyakite. Nggih. Dadi bener sehat lara niku anjene niku hak prerogatife Gusti Allah, tetapi manusia diberi kesempatan untuk ikhtiar. Wonten ya apa amprih awak niki iso sehat. Wonten. Dadi artine engko nek dikei sehat, ya gunakan sehat itu untuk kebaikan. Sehat iso ndadekno wong niku apik. Wonten. Engko nek dikei lara, ya larane iso ndadekno apik. Makane kados wingi nika diaturno Kanjeng Nabi la yaqdi lahu qadaan illa kana khairan lahu. Gusti Allah niku ora mutus perkara nanggone wong mukmin kejaba niku apik kabeh. Pun tak diputus napa mawon dadi apik kabeh. Masih dikeki lara nggih dadi apik. Ya soalé dekne iso sabar. Tambah cedek nang Gusti Allah, tambah nyebut-nyebut asmane Gusti Allah. Lho lara lho iso dadi apik nek kenek wong mukmin. Sehat ya dadi apik. Lah niki maksude usahakan apapun yang kita hadapi semua itu menjadi baik. Lah engko nek pas dikei lara, ya apa ben lara niku iso dadi apik? Iso nglebur dosa-dosa, wong lara panas sedina nglebur dosa setahun. Dan lah nek dikei sehat, ya sehate digunakno sing apik. Makane Kanjeng Nabi niku ngelingno. Nggih. Sihataka qabla saqamika. Gunakno wektu sehatmu sak durunge ketekanan laramu. Mumpung dikei sehat Bapak Ibu, wong awake dhewe iku ya ora ngerti. Kadang ya wis ati-ati. Ngono ya kadang ijek lara. Nggih. Wah enek wong niku Bapak Ibu. Omahe niku pembantune 5 ya dikewerahno rewesik-sik. Wonten. Dadi kotoran sak kuku ireng lho ora enek. Omahe rewesik. Lho ngono anake iso kenek penyakit demam berdarah. Ngoten niku diunganangen lha iki nyamuke lho lewat endi wonten. Padahal nggih pun rewesik wong pembantune 5 enek ngepel ya. Ora kurang-kurang. Lho kok jek kenek demam berdarah? Wong ancene sing ngekeki penyakit Gusti Allah kok. Malah sing bluasaan nang barongan ini tambah rapopo. Padahal niku isine nyewamuk tok. Boten niki maksudnya menunjukkan bahwa nggih sing dadekno

Ibu. Wis tak lara apa ae, apa enek lara sing enak niku. Masih ya lara untu sawangane ngoten niku. Lho, lara untu tambah nemen larane. Lara niku ora enak. Nggih, sehat niku enak. Lho, nek wong niku wayahe enak kok syukur. Cara dinilai Bapak Ibu, nilaine niku ijek luwih dhuwur daripada wayahe ora enak ndekne sabar. Kan enak sing niki wau. Nggih to. Wong enak kok ndekne iso syukur niku luwih apik daripada rekoso sing sabar. Cara oleh milih ngoten jenengan milih sing pundi Bapak Ibu? Milih sing enak nggih. Nah, milih sing enak. Tapi lek jenengan enak kok iso syukur niku ternyata nilainya itu lebih tinggi daripada sing rekoso tapi sabar. Kanjeng Nabi niku lek nyindir niku, at-thaimu asy-syakiru. Wong mangan sing syukur. Lah mangan niku lak enak to nggih? Nggih. Tapi gara-gara dekne syukur niku khairun luweh apik daripada as-sabiru as-saim, wong sing sabar, wong sing poso. Lah jenenge poso niku rekoso. Nggih. Dene wis poso ae ganjarane pira? Atik sabar sisan. Lho luar biasa Bapak Ibu. Ternyata ijek apik wong sing iso mangan tapi syukur. Lah nek niki ditarik tenggene urusan sehat karo lara niki wau. Jenengan sehat kok syukur. Niku luweh apik daripada lara sabar. Milih pundi jenengan? Sehat syukur nggih. Lah niku. Lah sing garai nek sehat ora syukur niku ana apa? Malah dombelarah teko ndi-ndi. Nggih. Lah makane gunakno wektu sehatmu. Lah niki diwarning kali Kanjeng Nabi dielingno, gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan wektu laramu. Nggih, tapi nggih jenenge wong niku ngoten niku Bapak Ibu. Nggih. Orang itu baru tahu betapa besarnya arti sebuah kesempatan itu kalau sudah terlewatkan. Nggih. Nek jek durung kelewat ngoten ya dianggap biasa-biasa ora enek apa-apa. Contohnya sehat ngoten iki. Nek wayahe sehat ngoten dikira ora enek apa-apa wis biasa-biasa ae ngoten. Lah bareng wis kelewat terus lara, wah lagi eruh. Wah tibake wong lara ya rekoso ya. Wong lara ku ora enak. Enak nek sehat. Bareng lara ngene iki ngombe legi-legi, ora wani gara diabetes. Asin-asin, darah tinggi, gorengan-gorengan, kolesterol, gitu. Onok kacang, onok blinjo, orawani, gare asam maurat. Sate lho rawani Pak Sate, ya Allah. Cek rekosone wong loro. Nggih, saiki mangan sate lho ora oleh karo doktere. Padahal biyen nom-nomane niku ya Allah, ape mangan sate gak keturutan mergo durung duwe duit, gak patek duwe duit, tuku sate lho gak mampu. Saiki duwite wis akeh, mangan sate ya ora oleh, alah pepuk padha wae niki. Lha iki terus mangan nopo nih? Dadi niki wong lara niku rekoso. Tapi menungso niku wonten niku anjane zaluman jahula, menungso niku sifate akeh zalime, akeh bodhone. Nek dikei kesempatan ora ndang-ndang digunakne. Lah bareng kesempatane wis kelewat, niku lagek eruh. Anjane ngoten ruwe niku nek mpun kelewat, bareng wis lara niku wah tibake wong lara iku suwara. Suwambate ngaruwara mribeni tangga-tangga. Direwangi melayu merana-merana, golekno obat karo tamba. Malah ngentekno bondo donya. Terus ngono warase ora teko-teko, malah akhire sedo. Ora bongko kok sedo nggih. Nggih. Lah mangkane ngoten niku lho sampe dielingno Kanjeng Nabi, gunakno wektu sehatmu. Sak durunge ketekanan wektu laramu, kok nek wis lara rekoso.
Kok nek wis lara

ora iso apa-apa. Ngoten. Tapi nggih ngoten niku ruwene wis lara. Ngeten iki untune jek sehat. Yo dianggap biasa ngoten mawon renek apa-apa. Padahal untu sehat niku nikmate luar biasa lho Bapak Ibu. Tapi ruwe yo nek pas lara untu ngoten niku. Bareng lara untu niku lagek krasa. Wih, tibake lara untu iki larane kaya ngene. Rekosane kaya ngene. Ngoten. Nggih. Iku lagek untu siji padahal. Lah iku ndah niku untu sak baris ngoten lara kabeh terus kaya apa? Niki nggih Bapak Ibu nggih. Dadi nek pas wayahe sehat, ya apa sehat niku dadi apik. Ya carane disyukuri. Wong sehat niku enak. Nggih. Dadi wayahe enak kok syukur niku luweh apik daripada wayahe rekoso sing sabar. Mangkane nek pas didadekno enak, syukura. Nggih. Wong cilike wong iso mangan niku mawon kok ndekne syukur. Niku lho karo wong poso sing sabar. Niku ijek gedhe ganjarane wong sing iso mangan tapi syukur. Wah sing poso direwangi ora mangan sedina, ora rokokan sedina. Wis ngempet nepsune ora rasan-rasan, ora elek-elek liyan, ora nyelatu bojone. Lho niku betah-betahne lho Pak. Niku nek gak wong sabar ora iso ngoten niku. Ngoten niku mak alah mak gletek, gletek kalah karo sing iso mangan niku, tapi syukur alhamdulillah. Sedina iki mak aku kok iso mangan ping telu. Ngene kok kemlewinti nek gak mangan ya loyo ora iso apa-apa lho ngoten Bapak Ibu. Niki nek gak diparingi nikmat Gusti Allah kaya ngene awake dhewe ya loyo ora iso apa-apa. Nggih. Jadi ini mumpung diberi kesempatan dielingno Kanjeng Nabi gunakno sehatmu sak durunge wektu lorong. Termasuk niko Kanjeng Nabi ngelingno syababaka qabla haramika gunakno wektu nommu sak durunge wektu tuamu. Dan mangkane mumpung isik enom, isik kuat, isik sehat, melayune ya isik banter, kesempatan itu jangan disia-siakan, gunakan, maksimalkan, mumpung isik enom, ibadahe sing temenanan. Lah kadang ora, aku tak sregep ibadah engko nek wis tuwek-tuwek aes. Ki mumpung ijek enom tak entekno ge foya-foya tak gene hura-hura. Aku engko sregep nang masjid nek wis tuwek-tuwek ae, Pak. Kaya mbah-mbahe kok lho nggih. Iya lek sampe tuwek. Lah nek ora, nek dhewe gak roh e Bapak Ibu. Nek roh no penak, upama wong ku roh jatah umure sampe pira ngoten nggih. Upama kejatah 70 utawa 80 ngoten. Nek roh ya penak. Saiki jek 20, jek 30, ah digawe foya-foya dhisik. Digawe hura-hura dhisik. Aku engko tak tobat nek wis tuwek-tuwek ae, kurang-kurang 5 tahun atau kurang-kurang 2 tahun ngono ae tak tobat aku. Tak temenanan oleh ku ibadah. Penak nek niku wong roh e. Nek sing garai niki mboten enten sing roh. Mboten. Mangkane aja ngenteni tuwek. Engko nek wis tuwek gelo. Dan wong pengen sregep ibadah kok ngenteni tuwek. Manik malaikat Israel ku sakniki anu ya, programe niku dirubah sakniki Bapak Ibu. Jadi sing digoleki niku sing nom-noman, Pak. Cara pitik ngonten pitik sing ijek nom kemanggang balunge kemremes sing empuk ngonten niku. Niku malah sing dijukuki dhisik. Sing tuwek-tuwek tambah dimbuarno, bolak-balik dilewati, lah soalnya alot tak. Makanya aja ngenteni tuwek. Tapi wong niku lagi ngerti, ngoten niku lek pun tuwek, bareng wis tuwa gelo. Ngerti yo ngono, biyen nom-nomanku temenanan lah po, biyen kok hura-hura, foya-foya. Bareng wis tuwa gelo. Ape balik enom maneh ora iso. Lebokno salon bolak-balik paribasane. Ya pancet tuwa Bapak Ibu. Nggih.
Jadi anjen ngerti ini ku nek pun kelewat Bapak Ibu. Ngerti betapa besarnya arti masa muda. Ini ku nek mbos tuwa. Ngerti ngono biyen temenanan. Lah po saiki. Nggih. Ngerti ngono biyen sekolahku temenanan, kuliahku temenanan. Saiki bareng wis tuwa gelo. Ape balik nom maneh ora iso. Termasuk niki. Uang baru tahu betapa besarnya arti hidup. Niku nek pun kelewat. Makane nggih dielingno Kanjeng Nabi hayataka qabla mautika. Gunakno wektu uripmu sadurunge wektu matimu. Ngoten. Uang niku lagi ngerti betapa besarnya arti hidup. Niku nek pun kelewat, nek wis mati gelo. Bareng wis gelo pengen dibalikno maneh tenggene donya. Ngoten. Makane niki dielingno kalih Gusti Allah, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika kematian itu sudah mendatangi seseorang, qala rabbirji'un, duh Gusti, mbok nggih kula jenengan bangsulaken urip maneh tenggene donya. Lah pokok pengen dibalikno urip maneh teng donya, la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu. Kula kepengin nglampahi amal soleh sing dereng sempat kula lampahi Gusti, kula gelo. Jenengan bangsulaken malih maneh tenggene donya tapi wis ora iso. Ngono iku ngertine nek wis mati. Ngoten. Nek jek urip ora krasa, dikira ora enek apa-apa. Bareng wis mati gelo ape balik maneh ora iso. Nek gak percaya jenengan buktekno. Ngerti ngono biyen tak wakehi olehku ngamal. Nggih. Apa meneh sing amale ditinggal no malah kepengin ndang balik urip maneh, balik nang donya maneh. Ngoten. Lah niki diceritakno karo Gusti Allah teng Quran. Lho ngene iki lho. Ngoten nggih. Dadi lek teng mriki didhawuhno Kanjeng Nabi, upama wong niku lau ya'lamu malahu fis-sukmi. Upama wong ku ngerti sepira gedene ganjarane lara. Nggih, wong mukmin ku arep-arep kepengin digeki lara. Ya maksude iku ya ora usah ngono. Nek digeki lara, ya apa larane niku iso dadi lara sing apik. Engko nek digeki sehat, ya apa sehate niki dadi sehat sing apik. Itu yang membuat Kanjeng Nabi niki gumun. Aku gumun karo wong mukmin niku mergo kabeh urusane niku dadi apik. Inna amrohu kullahu la khairun. Kabeh urusane dadi apik. Ngene kok nggih. Dikeki lara ya apik, dikeki sehat ya apik. Nggih. Didadekno pejabat ya dadi pejabat sing apik. Dadi rakyat ya rakyat sing apik. Didadekno penguasa ya penguasa sing apik. Dadi wong biasa ya wong biasa sing apik. Dadi napa mawon? Dadi napa mawon sing apik. Lah niki sing mengherankan pada diri Rasulillah, pribadi seorang mukmin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajimtu limalakaini minal malaikati. Ajimtu gumun sopo aku limalakaini marang malaikat loro minal malaikati saking malaikat. Nazala temurun sopo malakaini ilal ardi marang bumi. Yal tamisani kaling gepok karone abdan ing kawula. Fi musallahu ing dalem panggonan salate kawula. Falam yajida mongko ora nemu sapa malakani hu ing kawula. Tuma araja mongko kari-kari munggah sapa malakani ila rabbihi marang pangerane malakani faqala mongko
matur sapa malakani ya Rabbi kunna naktubu li abdika. Ya Rabbi duh pangeran kula kunna wonten sapa kula sapa kita malaikat loro naktubu iku nulis sapa kita li abdika marang kawula panjenengan al mukmini kang mukmin fi yaumihi ing dalem dinane al mukmin walailatihi lan bengine al mukmin minal amali saking amal kadza kelawan koyok mengkene wa kadza lan koyok mengkene fa wajadna mongko nemu sapa kita hu ing kawula iku qad khabasta temen ngeker panjenengan hu ing kawula fi khibalatika ing dalem jerat panjenengan falam naktub mongko ora nulis kula lahu marang mukmin lahu marang abdika syai'an ing suwiji-wiji faqala mongko ngendika sapa Allah azza wa jalla uktuba li abdi uktuba nulisa sira malaikat loro li abdi marang kawula ingsun amalahu ing amale abdi fi yaumihi ing dalem dinane abdi walailati lan bengine abdi wala tungkiso lan aja nyuda sira malaikat loro min amalihi saking amale abdi sayan ing suwiji-wiji alayya ajruhu mahabastuhu alayya iku tetep ing atase ingsun ajruhu tawi ganjarane kawula ingsun ma ing perkara habastu kang ngeker sapa ingsun hu ing kawula ingsun walahu lan iku keduwe kawula ingsun ajruma utawi ganjarane perkara kana kang ana apa ma ya'malu iku nglakoni sapa kawula ingsun rawahu At-Tabrani an Ibni Mas'udin. Dadi niki ceritane Kanjeng Nabi cerita ajibtu limalakaini minal malaika aku gumun nanggone malaikat loro. Sing malaikat loro iki medun nanggone bumi. Nggih, nazala ilal ardi. Terus ngecek nuju nanggone salah sijine kawulane Gusti Allah nanggone panggonan salate. Segampangane nang musolane nang masjide. Dideloki, digoleki. Lah kok falam yajidahu? Lah kok gak enek? Biasane ya do jamaah iki kok gak enek nang ndi wong iki. Wonten. Dadi kula jenengan niki selalu dipantau kalih malaikat lho Bapak Ibu. Nggih, dadi nek biasane nang masjid jamaah kok mari ngono ora enek. Oh digoleki. Lha iki nang ndi wong e biasane rene kok ora teko. Wonten. Digoleki. Dadi niki yaltamisani abdan fi musallahu falam yajidahu. Bareng dicek tenggene masjide tenggene musolane kok gak enek ya. Wahire malaikat munggah summa arja ila rabbihima. Munggah terus matur tenggene Gusti Allah. Ya Rabbi kunna naktubu li abdika al mukmini fi yaumihi wa lailatihi minal amali kadza wa kadza. Duh Gusti, kula niku biasane bendina nulisi amale kawulane jenengan. Nggih, saben rina, saben wengi niku kula tulisi amale niku sing jamaah, sing melok pengajian, sing qiyamul lail niku kula tulisi. Tapi kok sakniki panjenengan keker. Jenengan cegah, maksudnya dikeker niku nggih, diberi sesuatu nggih napa lara napa macam-macam ngoten nggih sehingga wong niki ora iso budal tenggene masjide. Nggih. Bareng sakniki kok mboten budal teng masjid mergi panjenengan cegah panjenengan paringi lara lah upamane. Lah mergo lara kan gak iso teng masjid. Nggih akhire mbih mboten kula tulis Bapak kanu. Gusti mboten kula tulis wong mboten budal. Wong malaikat niku lugu Bapak Ibu. Nggih. Wong ayo ora teko ya ora ditulis.
Seje karo menungso. Menungso iki ora teko iki ditulis. Sik oleh bantuan, padahal ya ora datane wis ora katut iki katut. Iku upama sing bagian bagi bantuan malaikat ya aman kok Bapak Ibu. Dadi malaikat iki ora teko ndek masjid lho ora ditulis. Ngoten. Jadi falam naktub lahu syai'an ora ditulis karo malaikat. Biasane niku ditulis terus. Nggih, oleh ganjaran ditulis. Niki matur tengene Gusti, mergi niki jenengan keker, lara, mboten saged napa-napa, mboten budal teng masjid, nggih mboten kula tulis. Ngoten. Nggih. Tunggale ceritane Kanjeng Nabi nika. Isuk-isuk bar salat subuh wangsul teng dalem niku ngonangi putrine Fatimah niku tasik turu. Ha diobrak-obrak. Tangi-tangi subuh-subuh iki ojo turu. Iki ngono wayahe malaikat andum rejeki, wayahe malaikat andum barokah. Ha nek turu ya ora didumi. Melek, meleko. Mangkane bar subuh ya aja digawe turu. Anjane nggih pawenak bar subuh gawe turu niku Bapak Ibu. Padahal niku wektu wayahe andum barokah. Malaikate niku medhun ngedum barokah, ngedum rejeki. Lah nek turu ora dikeki, Pak. Wong malaikat niku lugu e. Nggih. Turu ora dikeki. Ha seje menungso sing bagian andum berkat. Ngantuk-ngantuke je oleh bagian berkat. Iku lek sing ngendum menungso. Wong diundang kajatan ora teko e jek dititipno menungso niku. Soale duwe sifat pri kemanusiaan lah ngoten. Dene malaikat ora e Bapak Ibu. Ngantuk lho ora dibagi. Pangane terus kongkon melek. Kowe nek melek ya oleh barokah. Melek ya oleh rejeki. Lah bar subuh turu ya ora oleh rejeki. Ngoten. Sami kali niki, Pak. Dadi gak teko ning masjid lho ora ditulis karo malaikat. Tapi Gusti Allah terus ngendika ngenten, faqala Allahu azza wa jalla uktuba li abdi amalahu fi yaumihi wa lailatihi wa lan tangkusa min amalihi sayian. Hei malaikat, tulisen wis ta masih ora teko. Tulisen. Wis tulisen koyok biasane sedina pira, sewengi pira iku tulisen. Tur yo aja sampean sudo, sampean kurangi. Pancet tulisane pancet. Lho ngoten niku sampe diinstruksi kalih Gusti Allah. Masih yo gak teko tulisen. Ngoten. Nggih. Mergo napa? Alayya ajruhu mahabastuhu. Aku iki sing maringi ganjaran nanggone kawulaku sing tak keker iki mau. Nggih, maksudnya tak keker dikeki musibah umpamane lah Bapak Ibu nggih. Dadi mergo wong mukmin niki anjene kebiasaane melok jamaah teng masjid, melok salat nang masjid, kok satu ketika ndekne ora teko mergo lara. Wonten. Tur ndekne dikeki lara niku iso sabar. Wonten mboten ngersula, mboten misuh-misuh, tambah eling nang Gusti Allah. Niku catetane jamaah niku.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana,
0: kincana, kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita, karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelac mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri situs resmi milik bbclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelac memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelac Plain dan Bebelac Chocolate. Mengutip dari justforkids.okizone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Roshana Kushardina, SGZ MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Kata Roshana, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serelia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelac di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun, penarikan itu dilakukan karena adanya potensi kontaminasi cereolite pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Maka dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelac tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk Bebelac berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuki, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor

0: yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Ingat 3M Plus, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum.
3: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari,

rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Liberty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
0: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ave! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
2: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... Ih, ternyata hoax.
3: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
2: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
4: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
5: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jomba.
2: Linda Ayunda Simpatik Music.

0: kita usahakan lagi bareng Simpatik Musik.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Radio Suara Jombang.
3: Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026, setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat se-Jatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan

Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan

0: yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya bersama berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
4: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook sebuah video yang diklaim memperlihatkan fenomena ikan bertebaran di pantai Selat Sunda akibat air laut surut. Dalam narasi tersebut menyebutkan peristiwa itu terjadi di Provinsi Lampung. Video itu menampilkan ikan pari dan sarden terdampar di pasir basah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 yang lalu. Berikut narasi dalam unggahan tersebut. Ikan mengambang dan menepi efek dari erupsi Anak Gunung Krakatau, dasar laut air panas campur belerang sehingga ikan mengambang dan menepi. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland and Labrador, Kanada. Struktur tebing dalam video ini identik dengan tampilan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Selain itu dilansir dari Tempo.co, video yang menampilkan lanskap pantai saat sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir juga bukan di Lampung atau Selat Sunda. Rekaman ini telah beredar di platform media sosial Tiongkok Douyin dan Sohu.com sejak 2022. Erupsi Gunung Anak Krakatau memang terjadi sejak tanggal 4 September 2026. Namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik tersebut.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih.
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang.

0: Sing dhisik sego pecel saiki njaluk rawon. Iki suwe-suwe mumet aku ya. Iki mang ya wis gak karo-karuan rabane, mbok mbok dadi mbok saiki. Nek gak krungu oleh persenan berarti dadi ngono ya. Nek galak persenan ya tahun baru iku. Rusak, rusak. Loh.
1: Loh,
0: cari ya apa ndelok tanduran koyo ngono seneng ya.
1: Iya, iya.
0: Urip ana desa iku ayem.
1: Pancene enak dadi wong tani.
0: Nah iya. Lek esuk ya jam 5:30 sengenge kait metu yo. Pitik padha metu ya.
1: Iya.
0: Tanduran ketoke koyo koyo gano angin, koyo gano gano udan, koyo gano dhuwit koyo. Iya.
1: Kok malah nang dhuwit-dhuwit.
0: Nah iya.
1: Cuaca hari cerah.
0: Nah iya. Kadhe lek wayah kate marib yo. Wong teko sawah nggo muli sapi dhewe-dhewe, mbok pacul. Adus masih adem. Iso adus saya itu tuh omah sego pecel yo. Nunu pohong
1: ngombe ne banyu kendhi.
0: Marung metu dikeprok uang wae.
1: Lho, sing gak enak ya iku lho.
0: Lah apa?
1: Keprok uang iki sing gak enak. Aku ya sedikit banyak saiki ya memperkembangno pertanianku.
0: Iya, iya ya.
1: Bener. Cuma tanahku iku mbombo tanah sangar mbok apa?
0: Mbok tanah longsor wae.
1: Gak.
0: Tanah apa?
1: Nek longsore gak longsor.
0: Oh iya.
1: Cuma iku kadang-kadang nek tanduri pari iku penghasilane gak iso memuasno.
0: Tanduri
1: tanduri
0: pohong.
1: Pohong. Ya woy gak bisa gede-gede, rencana aku jangan tak tanduri kacang asin nih.
0: Kacang asin gak bisa jokul, kacang kadal kok. Oh ngawur kacang asin.
1: Kacang brol, kacang brol.
0: Ya tanah itu banyak nih judu-juduan, kadang-kadang judu pari. Kadang-kadang judu dele.
1: Iya, iya.
0: Terus judu jagung. Ya judu didol, ya no, iya. Itu ada judu-juduan banyak.
1: Judu duyang no barangnya.
0: Gak banyak ya, tanah-tanah sing gondol itu ditanduri. Nah. Sakliane nambah penghasilan, bisa nyegah bahaya erosi. Lah ngono tanah sing kosong ayo padha ditanduri mbok cocoke ditanduri apa-apa jambu mente ya ya apa jeruk jeruk kikit ya
1: apa ta manfaat gas tanduramu lho
0: apa ta gedang kluthuk ngono
1: jeruk kikit jambu mente
0: mulane lha saiki apa
1: sing tanah mono sing sewung ta
0: heh
1: tanahmu
0: ndi duwe tanah wong aku nono ta aku sik nono sik golek maneh jangan
1: kan kok duwe rencana pe nandur sih lah
0: lho gak tinggalane bapak. Banyak saya di sana aku cuma aku lak ngluyur nang kutho. Besok lak istuwa mulih nang desa.
1: Ngono ta, tapi ono jagane.
0: Ono jagane ya. Lagi omahe asu loro jan.
1: Wah. Iku ngoni-ngonmu ya.
0: Ya jagane didol iku.
1: Kene kula ana asu ah.
0: Ya kak nek tangga-tangga iki.
1: Lho kok nek butuh tanah ya ono nggon kula, nek kanggo sak panggonan ngono ae ono pancene.
0: Pirang meter kira?
1: Ya sak cukupe ae untuk kuburan niku. Kang go sak pendeman kang go kon ngono ae ya ana to kon.
0: Wis ngenteni awakmu dhisik. Ngawur ae panjenengan ya ojo lali ya. Ya mirengno siaran pedesaan.
1: Baik lho lah.
0: Iya.
1: Ya opo sih carane tetandur olah tani. Olah tanah isane tanah ku subur.
0: Isane subur dicelokno dulgani. Anjuk mes dulgani lah opo.
1: Subur ku isane uripe ku anu tanduran niku gak gampang leloro.
0: Nek takon subur.
1: Iku biyen iku ya kok malu-malu menunggu, cuma jalan nek kepingin waras, eh obat ono, tahun tali aspro ya kak Isi.
0: Kok boleh belakar nang karang-karangan sini?
1: Dari kapan ngobati?
0: Tanduri kisani subur ya. Iku golek bebet sing api.
1: Lo bebet itu gak bisa api lo.
0: Bebet itu bojone subur ya.
1: Bebet itu ayu-ayu, nek macak elak mesti rambut itu diponi ya.
0: Iya.
1: Terus ada kupingin ditutupi rambut itu ciri ada kupingin lah. Ilang situ are.
0: Ngawur ae. Gak lapo.
1: Makane nggo darek wedok saiki delok-deloken.
0: Ngomong nah, tanduran kaya... nyanjuk arek wedok niku. Wah, masih wong kok wedok anjek nemen niku. Tanduran. Isane tanduran gak dipangan wereng ya.
1: Iya.
0: Iki kudu dikelilingi. Mulai jam 6 esuk.
1: Kami
0: pendak jam 6 esuk.
1: Lho, lah gak turu-turu aku lagi ngelilingi sawah terus.
0: Lah ya nggo gongseng. Mumet, mumet.
1: Sing akeh kuwi omete Gus lho. Jare ngene, nek keterangane teko iki lho, teko pertanian.
0: Iya.
1: Sawah iku kok ngene kei pagar plastik.
0: Heeh.
1: Iya, terus tak kei pagar plastik lan nek tikus gak tambah nyengker tambah kerasan.
0: Lho, lha peno gak ono sisiane. Heh, nek pagar plastik sisiane jape.
1: Lha malah golek tegesan iku lho.
0: Ngono. Mulane saiki sing penting lha ono siar-siaran ya. Kudu diikuti sebab itu membawa kemajuan.
1: Oh iya.
0: Wong tani kudu maju. Ana wong sing wong tani gak maju.
1: Apa?
0: Wong tandur.
1: Mundur. Iya, lha maju lah rusak kabeh tandurane lho.
0: Lah iya. Ini rencanaku ya, kula nang omah iki tak tanduri kates.
1: Kates.
0: Kates tomat.
1: Oh iya iya.
0: Terus mengandung anu ta? Mengandung gusi.
1: Mengandung

0: Isi dah.
1: Iya, nugisi yo.
0: Oh, gusi gusi.
1: Sebab jadi ono peribasan 4 sehat 5 sempurna.
0: Nah, iku ya yo perlu sih lah. Termasuk tumpang sari barang iku. Mm-hmm. Jadi di samping awak dewe iki nandur pari, iku nok lereng-lereng ane iki nek iso ditanduri kaya godhong-godhong ancang-ancanganan iki.
1: Iya, iya ya.
0: Kaya lembayung.
1: Yu yu kudu dindakno. Yu yu yu yu ku penyakit dindakno iku.
0: Lho iku tanggungane weringsang iki lho. Lah apa ku kon bagi yu yu barang.
1: Iku termasuk omo ta.
0: Oh,
1: walang sangit,
0: iya. Walang sangit barang.
1: Iya, lek walang kekek dikembangno. Iya.
0: Iku
1: sebab ku oleh
0: dulu walang kekek. Walang kekek itu ciptaan Iwal Jina
1: ini. Lah nyanyian bulan. Kono digolek basman.
0: Basman ta?
1: Setumu gak tau bayar. Iya. Mansu itu gak tau bayar.
0: Lah kapan kapok wong ya apa wong. Iya, sembarang wis murang nek dodol iki sak enteng ate diukur-ukur dongkrok-ngrok sego iki. Dodone dikai.
1: Jarene petik tak delok kukune gak ceker petik koyo garangan to, Pan. Mosok petik ceker cek gedhe ini.
0: Wedhus iku wedhus lho.
1: Kadang-kadang ngladak kok golek luwak iku. Ku nang dicampur-campuri kek.
0: Enggak sih enggak pasuman.
2: Oh, iya apa iki?
1: Waduh kacamatan kayak kucing.
2: Kono jatik pringas-pringis. Kono jatik mengambil kesempatan yang aku lali. Oh, tidak. Ngerti ya? Tidak. Aku nyambut gawe bodo.
0: Bahasa Indonesia lho, Bas. Ngene keplecuk wis keliru wadanamu dhewe engko.
2: Sebab aku nyambut gawe ngono lek ya, yeah. Kanggo keluarga. Dadak kono gak ono perhitungan mampir mangan bersual-bersual brutu papat kontekno. Heh? Rasamu ya apa? Rasamu.
1: Mangan apa? Sopo mangan sual?
2: Lho. Ya apa
1: sih? Lah pernah mangan bersual.
2: Bersual-bersual lho tanpa perhitungan ebo. Rumang samu gak ada duit
0: ini gelap
1: kok warung diandoknya kok muring-muring lah enak sih sing
2: loh anaknya roming-roming anaknya muring-muring sebab pun gak bayar utang semuanya
0: nunggu bayar loh nom-noman itu jaga kensi lah mangan cuti itu udah bayar
2: kodohai dik kon kodohai ngirin rancangnya
0: aku utang pira sih
2: loh utang pira
0: pira
2: lah bilang mangkok kalau nak pitung mangkok
0: totalannya pira
2: ya totalannya sak mangkok ikmar ngantus seket
0: ya itu pira
2: ya kita setengah.
0: Kita setengah. Iya. Mending kita jangkepan ini sudah dirongewu kan dulu.
2: Nggak ngelompok. Wah, urai.
1: Kemarin itu yang sumai juga bersengut.
0: Ya sumai, yang mesum, yang nge-memeh.
1: Ayo.
2: Nge-memeh. Rasamu.
1: Mula harus teko prejengan nih, Pak.
2: Aku rene iki gak guyon.
1: Oh, temen. Oh, temen iki ketara medhuntung iki.
0: Ya gimana? Iki lak cara menung sanak muring-muring, saking iki lak cecek putih ta iki.
2: Aku muring-muring kon banyoli. Kon banyoli, kon tak iso banyol. Iya, kon tak iso lucu. Iya. Masa kon iso banyol?
1: Masih iki yo king lawak iki.
0: Oh iya, iku dange banyolan lho Pak Semani.
2: Nanti king-kingan rumangsamu. Ayo nyaur.
1: Yo, iya sih tak banyolan iki sik ta.
2: Kak iso, kak iso kon banyol tak no.
0: Ini lho.
1: Oh.
0: Pas
1: apa?
0: Wong nage kok secara perontokan. Anak lu gak mentolo, mentolo aku teko omongane.
2: Lho anane perontokan sebab aku iki bondo rek.
0: Lho ya nagih secara sopan, Riri. Duwe iki kaya apa cocok duwe 350 kok ono ta. Lho kuwi aku ndek welas omongan peneng ngono iku. Tak kei bae.
1: Belajar iki
0: apa? Tak kei.
1: Purane rek
0: kasar. Ya ngene iki lho ono bakul ditaboki wong tuku ya perkara omongan ngene.
1: Purane rek. Belajar mring iso jembe sing muta.
0: Ya ngono
1: iso kaya garangan.
2: Ah niku.
0: Coba coba ngomong ngono. Ngomong ngono sing halus.
1: Sapa?
0: Lho cak Basman.
1: Paras sik.
0: Paras ya,
1: jauh keluar kamu kapan?
0: Di podo arah.
1: Anakmu?
0: Parah.
1: Iya ngina ya?
0: Ya apa?
1: Anaknya aku ini memang anak rembelu nih. Ini lu anak metuntung. Aku ini memang apa iku nih.
0: Perlu dah?
1: Iya.
0: Oh ya ngono sih kena.
1: Perlu apa pas? Anu, iku lho, siut.
0: Siut, siut?
1: Maksud kalau siut kan?
0: Apa siut?
1: Utel. Oh, kalau siut, jarro.
0: Apa lu? Utel, takon utel.
1: Iku lho, biar ini kalau.
0: Apa? Utang.
1: Iya.
0: Piro?
1: Itu nanti saya
0: ikut. Pernah takut.
1: Iya.
0: Oh, ni ono tak kayak iba.
1: Iya ni.
0: Hari ini saya gigi ono ispurannya.
1: Wah, oh, kilo tak kena tambah
0: tu. Kalau saya nak wajib, nak wang nyile.
1: Balik no.
0: Nah, nak wang utang.
1: Semua ojo.
0: Nah, nak kasih nyaur.
1: Iya.
0: Moyo.
1: Iya.
0: Terus kira-kira tahun saya usah ngatus walung bulu walu tak kayak.
1: Semua ojo ni bang. Sempoi lah.
0: Sapalu iki,
1: situ iki ya. Sapalu ceketer kon riri.
0: Heh, duwe ta lo.
1: Lho, sisi gelangmu coba.
2: Aku jawab konsekuen iki.
1: Coba gelangmu coba.
2: Ora sik. Apa sih?
1: Kira-kira istilah dinyang piro iki?
2: Lho iki tau dinyang 15. Oh, iya. Itu oleh kurs setengah.
1: Iya iki PN 20 kok tak dinyor peno ya.
2: Iki yo, apa sih? Kok boleh numet kayak kayak ya, asik kok ibu.
1: Oh, nyaur ta.
2: Lho, kok iki nagih lo.
0: uang yang keluar dari saku saya sendiri.
2: Iya,
0: diserno nang sampean.
2: Iya.
0: Sik sik sik.
2: Lho, lak ngono. Iki arek lanang blater iki.
0: Apa ngemetahi ta? Lah ya, kok mambusi arek pisan nek kandhane.
3: Nek tole pancene temen gak tumen gorowan.
0: Temen gak duwe blas, temen gak duwe.
2: Lho, gak duwe ta kok.
0: Ya duwe lho.
2: Kok gak duwe ta kok iki?
0: Ya temen gak duwe.
2: Wah, wis sopo rek kene rek.
3: Lah wajibene ki apa sih?
2: Coba. Aku iki nagih, aku iki nagih.
3: Dadi aku iki perlu menetage.
2: Iya.
3: Tiap utang menetage, tiap utang menetage.
2: Iya.
3: Lho, kuwato sing nyauri, Bas.
2: Iya, apa iki? Lha nek iki kok nduwe utang ri.
0: Wah, ndablek wong sing nduwe utang wis lali sing utangno kok jeling ae. Wong yo belajar lali titik ta.
3: Aku saiki takon.
2: Iya, iya.
3: Anane ku utang
2: sebab gak duwe.
3: Anane penemu utange?
2: Keluyan.
3: Ah, wis luwe ya ditage.
2: Iya lah,
3: kok nake. Bebas ta.
2: Kon wis enteng iki kene kuwi.
0: Waduh, ngesak pulpen gak iso nulis.
2: Lho, iki jangane nek blonjo iki apa?
0: Nek nulis dikurepi.
2: Lho, iki lah kanggo ngentip iku.
3: Kanggo ngelungi tanggalan ono pamponan.
2: Wis saiki ngene ae.
0: Ya,
2: Pak. Ini hari kiamat. Pokoke kon iso nyaur apa enggak ngono ae.
0: Meni.
2: Kok entek meni ini lho kon iku lho.
0: Aku tak anu ngeblok dele dhisik.
2: Lho delen sapa?
0: Ya delen tangga-tangga tak geblokane.
2: Oh, buru ta?
0: Buru.
2: Ya wis karuan ya.
0: Meni ya, aja tutup lho.
2: Iya.
0: Jam siji bengi aja tutup.
2: Tutup lho, bengi tak kon iku.
0: Jam piro? Lho,
2: waktu tutup jam 9 sore aku iki.
0: Iya, jam 9 tet aja tutup. Lah nek tutup tak obong warungmu.
2: Kamu tuh kalau aku nyangkut tangan hancam kan?
3: Kau janji kucing temen lo loh. Kalau aku udah dapat basman, ya. Kau nih selalu suloyo terus saya terus kapan putus utangmu?
2: Berarti ya?
3: Temen tak tuturan nih bas.
2: Kau apa tuh ayo nih tak tuturan ya tak mau. Kau ngapa nyaurmu kan?
3: Aku ya, meni ambek tolor orang aku ngetar tolor doa.
2: Duh, ngetar nggak kau nggak tahu.
3: Dan aku pernah tekan ya. Bisa apa boleh buat?
2: Pokoknya menirono lho kon lho ya.
0: Ngene
2: ya.
0: Wis maring kok.
2: Ya kok.
0: Sambutmu lak dawa. Heeh. Tak potongi kok dipotong piro. Dadi tak potongi ya.
2: Kan udah sanor aku niku. Iya, es satu apa potong ta iki? Oh, nagih sak ekstra.
3: Wis meneh.
0: Wis tak meneh.
2: Temen ya.
0: Ya wis
3: isuk-isuk
0: lek luput meneh wis tak ngomong paling yo mben lek luput meneh.
2: Lah nek mben.
0: Ya lek mben yo kan yo mben dawa peke.
2: Enak ndek ya aku kupat ta.
0: Iya rono-rono. Kan rono bojomu jale turu lho.
2: Iya.
0: Turu sambung
3: sama udah penuh tagih.
2: Kau ngancam apa dia?
3: Kena udah sama udah penuh tagih. Kena itu tolol lu berapa ratus ribu? Coba, nak panceng ni? 200 sih lu. Misal ini dah dikeh itu.
2: Awas ni
3: ramai
2: kan?
0: Ya,
2: kau awas kau.
0: Aku belum gong, kau kakek tak gong tu dia.
2: Mesti karu lah. Ayo,
3: ya, ya.
0: Ayo, cok banter-banter ngomong, tarpan ini dublek tak lagi. Iya, iya. Kok tak jubuk, kok cok motomu kan kok
2: kapal. Sepatan, bomong kepenuh. Goblok, lu buat.
4: Angkal, ya. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wu. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.

ya kok gak ono pangan. Makane berasnya menan wis entek kok jero iki. Lah iki nek ono pangan lah gak ono sing dituku meneh. Ya, nang dise bojo men. Ben nang sang

0: tani banyane ya ana bunga ana susah. Kadang kala nek tanduran kan omah waduh. Bareng saiki ya apa nek ndelok cewek tengen weke tong gitu wekku. Kena musibah di pangan bareng. Apa iya terus aku ngene iki putus asa. Tetep tak riti tak obong marang ana tak garap maneh. Woi. Nio.
1: Ya.
0: Kene lek digobok kene.
1: Lapo? Kan di wedhus e.
0: Heh?
1: Wedhus e ndi?
0: Lah iki tak kewancang pinggir wetan.
1: Ya pelene sing ana sukete ta.
0: Ya apa rek? Gak ngomongno wedhus.
1: Lah apa sing diomong?
0: Lah delok sing petang kedok iki lho, gak ana parine belas gitu ya apa.
1: Ya iya apa maneh wong tekat mudun tandur wis dipangan wereng wis gak perlu susah wong taun sing dhisik ya wis ngundho api la iya ta
0: ngono ta oh
1: ini saiki dipangan wereng
0: iya iya
1: ya wis gak susah maneh ya iya apa carane iso ning garap taun iki sok api ngono lho
0: lha nek sing aku urusan aku dhewe ngono urusan garap sawah wis penggawe aku rek
1: iya
0: lha terus nek wis dipangan wereng ya ya gak ono tak parin, dia omah tak pari, ono lima ngagem ya?
1: Hah?
0: Lima ngagem.
1: Ya kurang luwe sak mono, kok lima ngagem ya apa sih?
0: Sak mono, lemang pentil gitu lho rek.
1: Ya luwe, nek sak mono, tapi nek cara gaya garap sawah, gaya mudun sama ini ya gak ono.
0: Gak cukup.
1: Nah iya. Nah iya apa enaknya?
0: Celono ku ya. Sekolah no, sekolah.
1: Celono sing di.
0: Iya iya.
1: Piro le celono iku, ah? Kok iso
0: paling 700-800.
1: Lah yo eling-eling nek sing dhisik ku apike koyo ngono yo iso nyelengi iku tempe-tempe loro.
0: Mulane peno mbek aku ya yo padha saling menyadari.
1: Iya.
0: Yo ono enak ono gak enak.
1: Ya gak apa-apa.
0: Sarane saiki kadang koyo ngene, peno njok mring-mring lho ya.
1: Heeh.
0: Ya tempe ni wae iki.
1: Coy ku ta.
0: Iya, iya ya sitok dikeplekno nek embong.
1: Pasti keplen
0: mau ya. Ngono, tukar nang pasar ya.
1: Jani ngomaki yo, ya apa, yo eman, ingon-ingon kecilik, saiki wis ketok rupane lemu, jangan dikipat no. Nah, ya apa mana, tapi enggak ada yang digayai ya, tak. Aku yang ngerasa, lho, lho. Ngono, aku yang nolong, lho, dia kerungu, lho, bisa.
0: Ayo, sing kerungu aku tak pedus, rek.
1: Kimbo kang, nek ingon-ingon kecilik terus wis ketok gedhe.
0: Jang
1: didol niku kok koyo sakno ngono mbo ya apa ya?
0: Ngket mang yo meneng saiki Mbak Mbek koyo ngono.
1: Kuwi meneh tenan. Padha ae kang, kewan mbek wong padha ae.
0: Iya, soalnya wis mendoro iku apa.
1: Nah iya.
0: Engko umpama liyane wedhus. Iya, liyane wedhus. Terus mosok aku iki kate dodol lesu ngambil alun nang tangga ya gak pantes.
1: Ya gak pantes. Aku nek eling-eling nek sampean turu terus diklamuti ngono kaya sak.
0: Bisa pindho enak bareng ping telu gebras dulu berapa?
1: Sano lho Kang, ngono iku Kang.
0: Gak sano panjenengan mungsu. Anu.
1: Lah ya apa sido ta kirane?
0: Wis tak sidak nek.
1: Tapi sitok ae Kang, sakno babas sitok kecek ana rewange sampean ndok omah.
0: Kedelok-delokan ngono.
1: Ya enggak, nek situ lak cukup sih.
0: Cukup ya.
1: Kurang piro?
0: Dhewe kurang ya kurang, dhewe cukup cukup.
1: Lah iya.
0: Urusan garap lak nek aku dhewe cukup.
1: Iya lah ya apa maneh anjene penggaweane tani. Nek gak sampe sing nangani dhewe kok ngongkon wong ya sik ongkos maneh.
0: Apa sing juga?
1: Lah iya, barang wis koyo ngene.
0: Iki ngene ya. Heeh.
1: Aku
0: tak mulih salim delono sik. Pedus tungguan gitu terus tak dudangin nang pasar.
1: Ngono ta?
0: Iya, ya apa man?
1: Malah jojo bejo.
0: Iya cok katik. Penuh cok katik juga pikir mah. Ngono malah sumpek maneh aku rek iki.
1: Lah ya karku wis tak ikhlas-ikhlas no tapi nek ndelok arek lolak-lolok e koyo ngono kuwi. Ya apa? Lho, ngrente arek ka. Lah tambah ngerso lo ta aku ngene iki.
0: Wingi iku.
1: Kok oh?
0: Bayang tak cancang anak ngarepe kandang. Kan terus wedhus kan sangen.
1: Apa?
0: Wis dipas
1: iki. Iya.
0: Ngepres-ngepres ta ning iso.
1: Lha apa?
0: Tarane iki nek berdian. Dadak aku nang mburi tak delok. Lho.
1: Sampe iki lak ono ae. Jangan nek kasih cetai hiburan guyu.
0: Panjen iya. Ya iya apa nek wong sedih toke perlune apa? Wis ya meneh ya.
1: Iya wis cukupen. Heeh. Walah jos sida ilang temen kono nak.

0: akal-akal kulak petik aku.
1: Tak tolong.
0: Iya. Ya apa kulak apa kan?
1: Aku dodol beras.
0: Aku dodol petik. Kata tak tukar aja aku enggak duwe duit sih. Jaluk berasmu tak cuci petik.
1: Ya masuk yang beras durung payu. Iya. Pelaris kayak makani petik. Petik sampean lemu. Beras tak nduna amblas.
0: Namanya tak nduna lah ono perhitungane ta kon niku.
1: Tak tolo.
0: Gak perlu tak so.
1: Gak kepethuk
0: sik. Tak saiku petik gak tau kula pecak sewu.
1: Nek kon ndi?
0: Gak tau kula bondo jagung tok. Kula petik lak sing gede-gede dadak oleh cili-cili. Iku momen domen dadak diolong
1: kaya. Nah iya tak tolo. Wong aku iki dodol beras durung payu sampean jaluki gak makani petik. Aku jalanin ngono ya, gak sampai dodol beras, saking sepedaku itu tak sekolah eno. Malah gak tak joko lulus, amblas.
0: Macam niru alimin aku. Ini sekolah terus saya. Wah ada lagi ini loh, nyambut gaung di sini jodoh. Kalau gak jodoh beras ya liane, aku sini dicek. Jodoh welut ya gak jodoh. Wah tuh kalau welut tengah wengi sama di cokok-cokok tulo barang.
1: Loh.
0: Barang ono ireng-ireng tak turno tak betek duduk welut.
1: Apa? Apa? Apa dak tolong?
0: Apa lah kok
1: ngomong. Iya apa?
0: Loh dak sah. Apa dik? Loh ngopi dik dikesak dak sah. Tapi lek ngumbah ya apa?
2: Mau nelek minder.
0: Iya. Gak warung aku.
2: Apa-apa?
0: Ini petik tekan di. Ini petik Gromo apa petik yang ini?
2: Petik orang.
1: Temen tak?
2: Petik gini loh. Mereka tak pakai jagung itu masak aku tuku.
0: Nah jagung itu kan di?
2: Teko rara gunung.
0: Bener itu loh entah. Sisi kulak beras itu sakno itu wetok. Mesti ini sing lanang kudu nyambut gawe. Kok sing wetok nyambut gawe.
2: Nah iya. Ini lanang metal ini.
0: Baca songnya tu suruh anak bujumu, kita cuma tak doa omang anggur tok.
2: Kata mereka kan bujuku iya temenan.
1: Apa apa bujuk sampean?
2: Temen.
1: Apa ni gendeng kita?
2: Tak nyuade. Kena oleh kaya tok guyu.
0: Nek oleh kaya?
2: Wong anak nganggurin jopo.
0: Wah.
1: Aja nyinggung perasa aku lu.
2: Tak.
0: Tapi bujuk ni cuci ku yo nyambut kaya tadi gotong royong.
2: Ibu cuma neriman.
1: Neriman.
2: Tak kaya ni yang menang, tak kaya ni yang menang tapi yang tak umat di sini.
0: Tapi bujoni tak saya kisuh jo, podo nyambut kaya ni, si manang kulak petik, si petik itu kulak jagung, jadi
1: enak lah.
0: Ya enak,
2: saya kari joko melaya.
0: Masih jagung kari joko, enggak melok nandur kari joko.
2: Lalu nulari, saya kano anu aku, saya kano maling cilik ya. Nama narare kira.
0: Iki si mana petik dorong?
2: Dorong.
0: Nih kalau jalan no beras sih lo.
1: Jalan no beras tu mana?
2: Hei, jus, jus, jalan beras sih jus. Tapi mana makan ini sedek tu?
1: Yo, nak isok tak so? Embe tak tolo. Canggup no kafe, biuk no kafe maren.
0: Canggup
2: masih canggup kut.
0: Kalau lebat sih, aku rumah so. Tak so, petik mana kok jungkel aja so?
2: Nemen kok banyak ni petik kui.
0: Naya tiga.
2: Nau makai petik kui.
0: Kena. Tiga sak buntutin on duwur ya, boy.
2: Kau mendur mana cah? Kau khawatir hilang kok?
0: Lo, khawatir? Lo tak so? Mate tak so?
1: Lo,
0: kau petik mate di kowo.
2: Kau nak nemu ya kau? Hus, apa masih mate? Gak bagus. Nggak tak boleh ya.
0: Untuk tak menit. Terus lagi kau nengkat nang di pasar di kau ni
1: ku. Ya aku tak ngalih nang pojokan kau ngajak tolong.
0: Kula ya singa kerong tuin tak pun kula sak cengkir. Berarti ini piro kula sak cengkir.
2: Sak cukup panjang ni ya.
0: Nah iya.
2: Ini gak sepiro. Cuma ya oleh yang sisi penyanyi rata lumayan di dia.
1: Loh, aku kelak dodol kelak digawe abang-abang lambe.
2: Loh, iya, saya. Oh, masa baru.
0: Cak saya kok roy ya? Lah apa sih?
2: Oh, aku harus kelak ajare.
1: Anane dhek ire iki cak tolo.
2: Heeh. Cak
1: ire. Kamera lah bengi ku ndodok aku.
0: Loh, didodok apa mu dodong?
2: Sing ndodok kon ku sapa?
1: Penong cak sapa?
2: Apaan?
1: Wingi kok, lalu-lalu. Tus. Wis ayo, toto. Ngono iku.
2: Apane ditoto?
0: Wong nang pasar gak bareng sih gak gelem kok.
2: Iya sih.
0: Sing lanang cemburu peno Dadi gak karo-karuan ngono.
1: Bareng aku metu cak tolong.
0: Yo ben.
1: Langsung sange dicoplok are.
0: Apa?
1: Langsung sange dicoplok.
0: Kok kok ngono mbau umbah lek. Ngawur rek. Jokan bola lah kok kono bojo pernah dijongkir kok dhisik meneh.
2: Iya. Ayo bojoku ki ya gak apa-apa, Pak.
0: Sing dhisik murung-murung cak iso dipanggang dijongkir.
2: Eh, jangan ae, Pak. Jangan ae wae yo ngawur rek.
0: Sis, kok nango yo musuh yo.
1: Ya wis tak ambiran.
0: Lek teko pasar mampir warana gak iso muleh, sik ana urusan.
1: Lah apa?
0: Gue ya urusan PT ini. Kalau
1: PT
0: wedok, PT wedok. Biasa
1: iki, cak so iki.
0: Cak so, gak PT wedok pun ya. Gak PT wedok.
2: Di anu, gak nih sandinge. Mak lurah kan
0: orang. PT wedok, babon babon.
2: Oh babon nak. Tak pikir babon aku
1: repot. Kalau kau pernah marah.
2: Oh lah, apa mau tuh boy.
0: Eh sih ya, gue kan doh, kong doh Maya. Jauh
1: aku tak mulai.
0: Iya.
1: Sama sih tak payu tak mulai.
0: Ada bungkak, kurung tutup pasar, jadi kau balik lu ya apa sih?
2: Minuman kok kak payu ini?
0: Kenapa rata-rata berdua sih?
2: Wah, munawar kan? Bukan tekom.
0: Caca, pedut misanan bener ya?
2: Mosyo.
0: Gak apa-apa, Caca?
3: Ya, berdua sih.
0: Berdua sih rata-rata sampai melet, ngelak.
3: Meletnya gak soalnya pegel.
0: Kenapa?
3: Nanti pendeli cak so.
2: Penuh aku teh ya.
0: Loh, di sini deh, bro. Waduh, kok keselen. Melaku bilang kilo emang?
3: Hitung kilo.
0: Kaya gak kuat, rek. Loh, ya, ndak blok. Jadi terus enggak mati,
3: loh. Kak Soh, tolong Kak Soh pijet sama dulu.
2: Eh, jangan aku dukun pijet pedus, ya. Nah, rek.
0: Kak Soh, gak ahli nafsir. Nah, Kak Soh, bakul betik.
2: Betik aku.
3: Ya, polo, jangan ngineng pasar hewan lagi.
0: Terus kalau pula apa, Cuk?
3: Ya,
0: butuh kaya apa wis pene iku umum wis tentrem ayem wong tani sing paling rukun sak bojone kan ana meneh kaya ngono
3: iki
0: kok dodolan bareng
3: ah wong iki ya ono wong segara ilok asate kok
0: iya
3: wong iki ono lekas ono lekas kurang lho
0: iya kebiasa segara ku dul bareng
3: omong amun
2: tapi pacet ning kapan kartoli anu sapa iki munawar ku main kepacet
0: apa ya
2: anggeranmu mesti sambuat ya mito wangi tau.
3: Sambat itu lah delok tau.
0: Pegel nyambut kaya macul lah sambat tau.
2: Mana kok? Aku nih delok menawar aku cak.
3: Pernah nempelin aku lu bisa lah apa.
0: Kalau apa sih?
2: Ini lho. Kalau pedih saya pitikku mencari kuno ya umat kaya.
0: Pernah ngomong apa lek mabuk cak ngomong kena itu. Pun tetul pitik yang ngombe. Kan pitik mati wangi teler itu.
2: Masa
0: lo gak
2: bisa
0: melaku disini? Gak bisa. Ini ya, ini kok paksa mati. Gak mati kalau duit.
3: Loh, ini orang aku duduk sama orang wedok.
0: Tadi ini wisawan, sampai nang pasar tutup pasar jam biru.
3: Loh, iya ya.
0: Belantik mulai ke HP. Ya apa tak runding, ambilnya beli sih jadi duit ya apa?
3: Ya syukur kan yang kan gelam nolok.
0: Ini aku nolong sampai yang sakno. Bukan lah butuh duit ya. Kan gue biayai sama omah, bukan gue apa kira-kira. Kan gue ngarep sama ya.
3: Iya ngarep sama.
0: Gak butuh duit ya. Ini ya pokok disini tak jalan PDI. Sik nang payu. Iya.
3: Siapa ya, Pak?
0: Cek nang bayu.
3: Pedusku.
0: Pedus iki tak jali pitik. Pernah cek nang bayu ah. Lah lek pedus iki kok seret mati.
3: Mati.
0: Munggo kok gotong buri wong pira. Gak gelem sapa kok gotong pedus iki lek setepak ndase.
3: Iya.
0: Setepak sing gotong buntute wong ana. Oh, iya.
3: Iya, terus ana angine ya apa?
0: Mene kan gak kira gelem ya apa. Aku gak ngakali lho ya.
3: Wong mati ya tak peksa ya. Tetep aku mulih membak tangan kosong.
0: Nah, iya.
3: Artine gak oleh duwe.
0: Nah iya.
3: Jelas nani bang Leto.
0: Hmm.
3: Eh, tapa petik-petik pokoknya payu.
0: Yo petik ya.
3: Iya.
0: Jadi kawan.
2: Petik aku bisa nalo.
0: Eh?
2: Petik bisa.
0: Mau petik mantek ni. Ini kok gampang gol. Oleh badi ni kita kei.
3: Iya.
0: Jadi petik sama kawan.
3: Iya iya.
0: Terus kak lemu ni petik ni. Lulu tu ngelamu ni kok ni.
3: Eh?
0: Lulu petik lemu ni lulu tu. Terus kadek mu jelas ni.
3: Aku khawatir baik kena sepet.
0: Enggak, gitu.
3: Iya iya.
0: Petik kawan.
3: Iya.
0: Lapor tu hilir lah no. Yo. Iku dhe aku wis.
3: Iya.
0: Lah ngutu dhuwit sik.
3: Heeh.
0: Nah iya.
3: Iya cara golek dhuwit ya wis pete.
0: Wis pete. Heeh. Tas. Ewang nang gotong wedhus ya, Sas.
2: Iya. Tak nang ya.
0: Iya, ayo engko tak kei dhuwit ya. Tak tinggal kar ya.
3: Iya, iya.
0: Meno sik nang oleh dhuwit wis nang budal lo ya.
3: Iya, iya.
0: Ayo.
3: Apa?
0: Delok wedhus ya.
3: Pete lah kurang-kurang we. Umpama tak paksa ya jelas setengah kilo melet mati.
0: Halo,
3: Bang. Ajak sini.
0: Ya. Luri.
3: Iya. Serahkan kucing.
0: Coba.
4: Baru-baru serakan kucing sedihnya katak dol. Ngono kucing itu gak beda menungso, bisa sirsiran.
3: Bukan gak bisa menungso.
4: Iya, jangan tak dol gak sirsiran. Aku lagi kucing perawan di Jogo tak.
3: Iya, iya.
4: Terus ada kucing tua, kucing boan, kucing bengkaroan lah.
3: Iya.
4: Katak kucing Jogo sama perawan di sirsiran.
3: Sirsiran.
4: Kok cara menungso ini ngono kucing lanang yang nyelak itu.
3: Iya.
4: Ngomongin ini.
3: Iya.
4: Sini yo, sini yo.
3: Terus, iku kucing itu jawab
4: ya. Jawab ini.
1: Tak mau, tak mau.
3: Jadi konsempel
4: ni. Kalau kucing bawa aniku jomblangi.
3: Ya,
4: kucing perawan jomblangi kucing perawan datang ini.
3: Ya.
1: Mau, mau, mau.
3: Terus sumpengan.
4: Iya, pengorban lah nengkar pelak iri ya.
3: Iya.
4: Datang ini. Ngangono, ngangono.
3: Iri. Iku ngono gak ngerti. Iku wis wis unine kan iki.
4: Kula 18.
3: Kayu pira?
4: Kucing. Mati 16 dari loro. Siapa yang rugi apa?
3: Saling ini. Panjen pemerintah harus menganjurkan. Dari pertanian itu bekas itu terserang ngomong bareng.
4: Nah, yo. Kan guna bulan itu ikut juga apa?
3: Lamulan itu apa? Kucing saya itu larang dekat.
4: Mm-mm. Nah, saiki ya apa?
3: Ya tenang pasar.
4: Lha apa?
3: Rada.
4: Piti.
3: Iya.
4: Waduh lemu nih, Mas.
3: Lulu temenan buang kok.
4: Kayak ngine lho. Iki piti iki lak pasarane saiki lak gendhe ta.
3: Sampai biji iya gak gelem gerak.
4: Iya. Lah lu kru iki cepak mati nih piti iki.
3: Aku kuwatir gak kena tele ya.
4: Wis tau rupane kucing-kucing lemu-lemu loro wis. Wis tak apa-apa ta elang-elangan aku. Iya.
3: Kucing loro.
4: Nah, urip ana petikmu bapak nyitik ya.
3: Aku oleh kucingmu loro, kono oleh bapakmu.
4: Lah ngene apa petik jange mati ngene, gak apa-apa lah kucing iki. Nek dibutuhno wong tani. Sitik iki nek 5000 payu.
3: Lho mos
4: payu wis.
3: Temen tah kon niku.
4: Lah selamat mati kon dhisik lah wis.
3: Iku gak sumpah kon menegakno aku ngene.
4: Muga-muga aja metuk kon nak wis ta.
3: Iya iya iya.
4: Iya,
3: iya wis.
4: Wis tak gawe ya. Wis kucing kon karo iki.
3: Iya iya.
4: Kon saiki ta.
3: Aku sing gedene sak mene kok tak kesak iki.
4: Kon bawa karung tangga.
3: Ya karung plastik iki.
4: Oh, iya, tak tinggal ya.
3: Iya, iya.
4: Dolan payu-payu kok.
3: Temen ta.
4: Gedek ngguru karo ngene.
3: Iya, iya. Ngono. Rezeki gak kurang-kurang ngene. Menan. Kita cara perhitungan ini wis mateng perhitungan iki. Kita nang pasar nggawa wedhus. Wedhus kate mati ana tengah jalan oleh jalan titik. Titik kate lemu. Lu kata budal kata kepetuk kucing loro. Itu beneran weh, dijoli sama Sapari. Paling gak ini tak jol pelayan dengan temen. Tak jol nanti perapatan itu dewe-dewe. Ini barang wis nucul, cuma tak maksud nucul itu dituku wong. Paling gak itu lu ngewuan wis 6000. Mulih, bawa duit, bojo seneng. Beres.

0: nyambut gawe iku bandane ulek tekun. Pokoke nek gelem ulek ya slamet nah. Nanti waya pasaran. Mesti babakul kadang-kadang yang anduk rene. Gumugae enteko. Tapi repot kadang-kadang apes kanca mampir. Kanca mampir ya ngono. Utang.
1: Cepet.
0: Wah. Kam dia.
1: Tenang pasar.
0: Iya. Mangan dah. Mangan aja.
1: Bareng menoh gak. Betul apa sih?
0: Hah?
1: Gak betah apa iki?
0: Arege,
1: lho mune gak betah coba dai to, Bu.
0: Iya, kan niku diter kaya apa kan. Wis mliru ta kon niku. Mosok gak ada cocok ceker iki karo kana. Sik goblok arek iki cek nemene. Dawet yo masalah kok kanji dawet sih. Ngawur ae. Iki kene coto pete.
1: Nek ono cocok karo batinku cak pas jalan marung rek.
0: Lah iya.
1: Aku men tak enggo tak rani tukang las iki.
0: Dede Pandi. Ngawur ae iku coto coto wae, mosok gak ono coto. Blono brutune. Lah sing ireng titik titik iku anu iku. Iya. Ku sing ireng kok gagak, ngerti ya? Heh, sing ireng kok coto gagak. Kalau lu pernah ngomong gini ki?
1: Oh iya iya.
0: Termasuk modern ni ki. 82 ya, baca tutup PT onak tutup kakak ya. Oh iya.
1: Zaman-zaman maju.
0: Kakak ya manuk baca tuan.
1: Cintung ini kemar ciper tiga tahun ya.
0: Kini cuma lengmu. Manuk ciper tu. Ngawurai kau ni ku. Kak cocok dengan keadaan kau di luar. Kau ni ku mangan dah ya apa kau ni?
1: Sembarang nak kena belas ya. Kau no mangan.
0: Kau belas belas ya sih. Gak cuek kau ni. Mangan-mangan, cek enteng kan
1: ini lho,
0: iya,
1: bukan
0: iya.
1: Mangan gampang.
0: Ah terus?
1: Yang itu ya durung ngono wong ngambek.
0: Iya iya, terus?
1: Ayo omong-omong. Nek jane aku lek digongono dik penuh kok nambah.
0: Asik ujing di mana?
1: Lho gak ngono.
0: Aduh. Aku sing di mana?
1: Penuh nek nyeluk bojoku lek dik.
0: Oh, bojomu ta?
1: Iya.
0: Oh iya, terus siapa?
1: Tak urung dimelak nek musibah urusan tanggur kuwi lek tangan weruh.
0: Wah, iya iya, terus terus.
1: Nah, terus aku noleh mana sih kak? Ono sih tak toleh kak?
0: Iya.
1: Ya cempe itu tak gowo kak. Lono di jalan.
0: Apa?
1: Tak semper kak. Tak iso melaku.
0: Kalau itu semper tak semper.
1: Kak ngono semper.
0: Oh semper.
1: Tak pekso tu ni bang. Kok tak gebuki mati.
0: Mati ya.
1: Kepetuk tolo.
0: Oh iya lah tolo dah. Iya iya. Iya iya.
1: Tu joli babon.
0: Terus apa?
1: Wah aku seneng batinku.
0: Iya.
1: Wedhus ngene tak debuki jelas mati.
0: Daripada wedhus cuma meninggal dunia.
1: Nah, mati.
0: Iya.
1: Aku gak nyekel duit.
0: Iya.
1: Terus tak cemot kene
0: iya, iya, karo iya, iya,
1: iya. Terus nang budal nang pasar.
0: Iya.
1: Safari.
0: Iya kanca dhewe.
1: Umumnya iya. Lak kulak kucing.
0: Iya iya.
1: Terus lak 18 mati 16 kali loro.
0: Nah terus?
1: Lah itu mangan terus. Enggak apa-apa. Babon yo.
0: Iya.
1: Kok jalani kucingku.
0: Hmm.
1: Ku pira? Loh. Saya tu bang tanya lah, betul nak kucing kamu grebek tikus. Jadi kucing sih tak kondol, sih tak kayu 5,000.
0: Oh, jangan.
1: Mana kau rusuk 10,000 batin tu, tak 5,000, 3,000-an naik.
0: Wei, jatuh. Kan urut nol.
1: Tak ijal nol.
0: Lo, kalau dia apa mac? Cekok lo, kau ni tu.
1: Apa?
0: Wah, wis berat balik kau ni tu.
1: Berat ya.
0: Wis. Antara ni sangat batu muda ni kau. Termasuk arek mentrek, arek strip ya kau ni tu. Masa aku gak ngerungokno awalan sampai akhir bojomu ngomong barek kon
1: iya.
0: Butuh duit kon dodol wedhus wedhus kon urung pitik pitik durubi kucing iki lho ya apa kucing lho ya apa kucing lho ya apa
1: bakar penuh ya apa
0: mulit jajari bojomu kan
1: wong bojo gak tau mering-mering
0: gak tau mering-mering sak sabar-sabarani wong roh cacing sih
1: iya.
0: Cacing ngincak ono bergerak bela diri apa mana bojomu butuh duit. Ya apa kan itu?
1: Enggak tahu.
0: Nek perlu diusir kan muring-muring bojomu.
1: Enggak tahu, bojoku ngono sabar.
0: Temenan?
1: Lho.
0: Temenan sabar?
1: Sabar.
0: Ayo toton bare aku nek sabar.
1: Ayo totone apa saiki?
0: Nek teko mangko nek bojomu gak muring-muring,
1: iya.
0: Dhek bisa ketahi UPN.
1: Temenan.
0: Tapi kosok baline,
1: iya.
0: Nek teko mangko bojomu muring-muring totone apa?
1: Lho, wedhus kari sitok ya Mas PN.
0: Temenan?
1: Mm-mm.
0: Tapi engko nek teko mamu kono aja melok ngomong, aku sing ngomong.
1: Enggak, aku gak ngomong.
0: Temenan?
1: Iya.
0: Ayo wis,
1: ayo.

0: Oiga.
1: Ahí va. Ahí
0: va.
2: Sí,
0: ya.
1: Sí, ya. Ya. Aku itu cium.
0: Kan aku kaya ni tak?
1: Iya, cuma aku nak cakap ngomong. Apa tak teman nak ngomong bus, kau ngomong bus cium betul betul.
0: Iya, jadi tak kongkong.
1: Tapi ini cerita ni kasih. Betul sih kumang diurup di kartolo PT.
0: Terus?
1: Lo baru sah di PT gimana lo? Kau betul sah tari diurup di coaching. Terus si apa rasanya hatimu kas?
0: Rasanya betul diurup di PT.
1: Nah.
0: PT sampai diurup di coaching.
1: Iya, terus si apa kau ni kau beri moring kan?
0: Walah, ya
1: Allah. Ah, walah, ini moring moring. Ayo wedes aku.
0: Lah iya wong wedes sampe dijoli kucing.
1: Mulai merintis.
0: Ya apa cak sampean iki cak, cak.
1: Iya ya.
0: Tapi apa maneh, mbok mau panjene wis teko apa sih bojoku cak bas, ya wis babas sakno cak, sampean ya apa.
1: Lho kok gak ngoring, Kak?
0: Enggak, sakno.
1: Gak ngoring, Kak.
0: Sakno cak bas.
1: Hancur hatiku. Aduh berat re.
3: Ya muring-muring tak gak.
1: Ya apa ya Umar?
3: Ya apa? Muring-muring tak gak.
1: Kok juga muring-muring ya
3: Umar? Iya. Loh. Nah ini juga ini.
1: Nah ini berarti aku kalah.
3: Wes.
1: Mpron-mpron. Wes. Wes juga saya ketahui ya. Lekel-lekel nih. Kok berain aku.
3: Lelong mandi ucap penuh dewe hari ini.
0: Ya apa sih katanya kemarin?
3: Wes gampang. Nek panjang ini kan kepingin merui sejarah persoalan ini. Ayo nek di rumah engko tak ceritani urusan duit 50.000 iki.
0: Lah karep sampean ya apa?
3: Lho wong pompongnya ke duit 50.000 ayo ndelok restoran sing gedhe mangan rek sing enak-enak.
0: Ta?
3: Iya mari mangan tak beberno sedarai masalah duit 50.000 iki.
0: Ayo wis.
3: Ayo.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Idina Suratul Mustaqim, Bilahi Taufiq Walidayah, Waridah Walidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa.

khususun ila Mbah Abdul Karim Ngudo Mbah Kaprawi Ngudo Mbah Mahdur Ngudo Mbah Dewi Mbah Hasanah Mbah Abdul Rahman Mbah Husain Ngudo Nyai Hajah Malihah Buban Nyai Azizah Maksum Langsem Kyai Haji Ahmad Mundir Buban Ibu Siti Nurul Hudayati Tuban Ibu Umiyatin Mustaqim Kendal Wa usunihim wa furu'ihim Wa farallahu lahum dunubahum

wa dzikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa a'ad alayna bi barakatih amin ya rabbal alamin. Ngause tase narasno bab zuhud. And then dua hadis sing boten kula tulis teng lembaran ngriku. Tunggal kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum ar-rajula qad u'tiya zuhdan fit dunya wa qillata mantikin wa qtaribu minhu fa innahu yulqinu hikmah. Niku ditulis kali As-Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato Ad-Dimyati di dalam kitab Kifayatul Abqiyah halaman 21. Idza ra'aitum tatkalane ningali sira kabeh arjula ing wong lanang qad utiya kang temen-temen diparingi sapa rajul zuhdan ing zuhud fit dunya wa qillata mantikin lan setitik ngucap sedikit bicara waktawi bu mongko podo nyedeo siro kabeh minhu saking rojul fa innahu mongko setune rojul iku yulkinu bakal nuntun sopo rojul al hikmata ing hikmah. Hikmahku artine kuatah. Salah satu dari artinya adalah ilmu sing manfaat. Hadis niki berarti wopengan nek pengen ilmu hikmah, ilmu sing manfaat iki supaya golek guru sing guru iku wonge wis zuhud setitik ngomonge zuhud. Wonten kitab Umul Barohin engkang dipun sarai dadi kitab Ad-Dasu.

Tuki. Tengeriko diedawo no. Mek golek guru. Guru. Niki tegese guru batin. Guru sufi. Para bapak dawe nomor siji mu'ayyadun minallah binuril basirah. Mu'ayyadun minallahi binuril basirah. Wong sing mata hatinya tajam. Basirah mata hatinya tajam. Waruh apa-apa sing gaib. Waruh apa-apa sing bakal teko. Waruh apa-apa sing ning atine murid. Azahidi biqalbihi an hadzal hadir. Artine zuhud. Artine gak demen maring hadzal hadir ku dunya. Nang dunya gak demen. Arhama bidu'a il mukminin duwe rasa kasih sayang maring wong mukmin sing apes-apes. Arhama arhama bil fuqara wal masakin duwene rasa mesakno kasih sayang maring wong mukmin sing lemah maring para fakir miskin. Wong bapak iki papat iki. Di nomor siji atine awas. Nomor loro atine zuhud dunya. Nomor telu atine kasih sayang maring wong mukmin sing lemah-lemah. Apes. Nomor papat atine welas asih dateng fuqara masakin. Mila Romo Yai Abdul Jalil Tulungagung berpesan ngenekno perayaan apa wae aja lali fuqara masakin. Mulane para bapak setiap peringatan Rajabiyah mulai dari tahun 1994 niki sampun wonten program kegiatan nomor 1 santunan fakir miskin, nomor 2 nikah masal. Niki mulai 94 sampai sekarang. Tak niki 2018. Mboten pernah absen. Niku wasiate Romo Yai Abdul Jalil Tulungagung. Nek wonten sambung mboten mungkin dibarengno kalih peringatan maulid. Akhire santunan fakir miskin
niki wonten 10 Muharram. 10 Muharram. Niki alhamdulillah saged nyantune 1000 fakir miskin dan 240 anak-anak yatim. Wonten ngriki namung sekitar 400 fuqara masakin. Pramila para bapak sering pengumuman-pengumuman. Iki fakir miskin satu mendapatkan uang 20.000. Berhasil 5 kilo pakaian layak pakai. Kone 400 orang berarti berhasil tok niku 2 ton. 2 ton. Kapane teng sambung niku melebih 240 anak yatim dan fakir miskin 1000. 1240. Niki kapane kali 5 kilogram niki berapa ton? Niki wasiate Mbah Abdul Jalil. Mbah Abdul Jalil niku wonge siji muayyadun minallah binuril basyir. Nomor kalih manai zuhud. Nomor tiga kasih sayang wong-wong mukmin yang lemah. Yang keempat kasih sayang kepada fuqara masakin. Mlane wasiate dateng murid-murid niku aja lali fuqara masakin. Kula bapak hadis mengku dawuh nek ana wong lanang wedok ya padha wae. Kok atine zuhud setitik ngomongnya iku cedhak ana bakal engko seliramu diparingi hikmah ambek Gusti Allah. Para bapak, Imam Syafi'i nggih dawuhno belajar ilmu aja fikih. Belajar tasawuf. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan fa inni wa haqqillahi iyyaka ansuhu.

ياس الوقوف فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا فإني وحق الله إياك أنصح فذلك قوس لم يذق قلبه طوقا وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلح wasiate Imam Syafi'i datang murite awakmu aja mung pinter pekeh tok aja mung pinter tasawuf tok tapi karo-karone kudu temenan demi hak Allah aku nasihati seliramu. Kono wengku nek ahline fekeh tok atine atos ora duwe rasa takwa Allah. Tapi nek tasawuf tok tanpa fekeh bodho hukum-hukum agama. Wong bodho ga iso dadi apik. Para bapak, fikih mengarah kepada syariat, tasawuf mengarah kepada hakikat. Loro iku kudu dipadu. Asy-Syaikh As-Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati pengane dawuh asy-syari'atu bila haqiqatin atilah wal haqiqatu bila syari'atin batilah syariat kuwi nek tanpa hakikat kosong. Kosong kana isine. Hakikat tanpa syariat batal. Te wong belajar iku siji kudu belajar fikih sampai ngerti hukum. Sampai ngerti syarat rukune ibadah iku fikih. Tapi syariat tok gak cukup nek gano hakikate. Hakikat isi. Para bapak nek dicontohno kaya sholat aqimis sholata li dzikri tegakkanlah sholat untuk ingat aku centak-centuke sholat syarat rukune sholat sing kita lakone lahir iki syariat eling nang Gusti Allah iku hakikat. Dadi kapane centak-centuk tok salate atine ga eling Allah iku kosong. Kosong, salate ga ono isine. Kosong. Kapane kosong berarti gak diterima Gusti Allah, kosong. Kelonjangan sholat, ya ketok ya jamaah, ketok ya aktif, tapi atine neng pasar. Sholat atine eling wedus, sholat atine eling duit kosong. Sholat tesah gak wajib bareni, tapi
gak ono ganjarane. Eling tok tanpa centak centuk batal. Lho Bapak, kabeh ibadah iku ono syariate, ono hakikate. Dari Imam Syafi'i, wong iku nek pintari fikih tok. Iku rumangsa. Rumangsa. Rumangsa bisa, rumangsa pinter. Para Bapak. Gak ndek takwa, rasa takwa gak ono nang Gusti Allah. Kok fikih ku gampang menghela. Iki mesine gak kena cara fikih supaya dadi kena piye. Iku fikih. Lha Bapak ya. Kula njenengan nek ngukumi tletong didol iku sah apa ora? Tletong ku barang najis iku nek belajar fikih dodol barang najis iku sah apa ora? Ora sah. Lah sampean kok dodol pupuk kandang? Hah? Kok dodol pupuk kandang? Niku ra ya teleke, tletonge wedhus, tletonge kebo, tletonge sapi. Campur aduk ambek sisa-sisa suket, campur ambek tanah. Bar ngoten mengke dibongkar diadai karung. Sak karung regane pira? Iku barang najis sah apa ora? Ora apa ya, ora sah to barang najis. Kok mbok dol? Duwite piye? Haram apa halal? Tapi kono pinter fikih dadi dihelah. Helah. Iki ora tak dol, tak wehno. Ya, nek tak dol pupuk kandang sak karung kergane 5000. 5000 upamane. Lah nek kapane 1000 karung, maka berarti 5 juta. Ya. Ajeng pupuk kandang niki sampean deleh teng pinggir dalan. Paji, paji, niki disate napa? Kaji kok dodol tletong. Ora. Aku ngerti dodol tletong ku gak sah. Lah kok dideleh njopo? Tak weno sapa wae sing gelem. Oh ngoten Pak Haji. Kula gelem kula. Nek gelem wis saiki siapa gudang? Ku tak terno nek gudang. Oh. Yeah. Tak terno. Wis tak weno tok. Yeah. Pupuke kandang tak weno tok. Tak terno ning gudangmu, ongkose angkut per karung 5000. Kenek buka. Nah, yaiku fikih. Fikih. Lho ngene iki ndadekno wong gak iso takwa. Gak iso takwa. Para bapak. Seje kapane tasawuf, tasawuf ngresiki ati. Ya kapane wis ra oleh ya ra oleh ngoten. Niku nek tasawuf. Mane belajar fikih, belajar tasawuf. Tapi nek tasawuf tok gak belajar fikih bodho hukum. Loh. Kadang-kadang awake kena najis gak ngerti nek iku najis. Yo salat bengi, yo tahajud, yo khususia, tapi najis gak ngerti. Nah, iki bodoh. Kalau bapak bodoh. Oh, khususia bengi yo salat tahajud bareng-bareng. Salat hajat, salat tobat, salat witir. Nggih. Tapi kena najis gak ngerti. Nggih.
pipis, pipise durung tuntas cawik nggih. Selak kesusu nggih, akhire metu pipise ngeneki sandangan. Kadang diterusno niki nari tasawuf, sing penting atine eling Allah. Ah, wong bodho ora iso apik. Lane Imam Maliki Malik bin Anas dawuh, man tafaqqaha wa la tasawwafa nggih faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa la tafaqqaha faqad tazantaqa wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Artinya barang siapa mempelajari fikih tok tanpa mempelajari tasawuf, akhirnya dadi wong fasik. Wong fasik iku yo nglakoni dosa, nglakoni dosa. Mergo fikih iku ngarane mripat nyawang sing dilarang Allah dosa, ala dosa cilik kok. Dosa cilik. Dosa cilik engko dingge salat wis di ngapura mbek Gusti Allah. Oke. Para bapak akhire sembrono. Sembrono. Dosa cilik. Mripate nyawangi apa-apa sing dilarang Gusti Allah. Pada kali Nabi dawuh, pandangan mata itu adalah panah yang beracun dari panahnya iblis. Panjenengan nyawang, dosa cilik panjenengane. Mangke damal wudhu, damal salat pun ilang. Tapi pengaruh para bapak gak iso ilang. Gak iso ilang. Dosane di ngapura. Yeah. Tapi kalau jenengan nyawang. Ana bocah wedok kok katokan cekak. Digunceng ngambek sing lanang. Nyawang, nggih. Yeah. Bapak. Ana bocah wedok kok kentole ketok mulus, nggih. Yeah. Nggih terus kula sampean salat. Allahu Akbar, ketok Allah apa ketok kentol? Nah, ini pengaruh. Oh Bapak, ini monggo dirasakno. Iku utawa ning dalan nalika mlaku-mlaku petuk ana sapi ngamuk. Panjenengan pateng dalan ana sapi ngamuk. Nggih. Kuwi nggih kali njenengan ningali. Akhire sapine bisa ditangkep mergo ditembak ambek bius. Akhire wis bisa ditangkep. Tapi kadang-kadang panjenengan pas salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ketok sapi. Niku sing disembah apa? Iya karena butuh eling sapi. Hanya kepadamu sapi aku menyembah. Wa iya karena stain. Hanya kepadamu sapi aku minta tolong. Berko wektu moco iya karena butuh eling sapi. Sing mbok sembah sapa? Wafafafi ku fakih. Nggih. Mane kudu mbelajari tasawuf. Tasawuf. Tapi wong ku nek belajar fakih mateng terus belajar tasawuf mateng faqat tahaqqaqa. Ngko dadi wong ahli tahqiq. Wong ahli tahqiq. Nggih. Mane Kanjeng Nabi dawuh
ditulis Imam Ghazali teng kitab Ihya. La tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Kita sawup neng sirane Gus Dur, aja mung belajar syariat bloko. Nggih. Aja syariat tok, aja pekeh tok. Nggih. Aja syariat bloko. Kanjeng Nabi dawuh wala tajlisu, aja lungguh sira kabeh inda kuli alimin ning sandinge saben-saben wong alim. Aja saben-saben wong alim tok. Illa ila alimin kejaba maring wong alim yad'ukum min khamsin ila khamsin. Wong alim sing ngajak awakmu dari lima hal pindah ke lima hal. Golek o guru, golek o wong alim sing ngajak awakmu pindah dari lima hal ke lima hal. Ojo anggar wong pinter tok, wong pinter akeh. Nggih. Tapi golek wong pinter sing ahli tasawuf. Nggih. Sing nglakoni tasawuf. Di ojo lungguh neng sandinge saben-saben wong alim. Kecuali orang alim yang mengajak kamu dari lima hal ke lima hal. Nomor siji minasyakki ilal yakini. Sengaja awakmu pindah dari ragu-ragu kepada keyakinan. Ragu-ragu terhadap Allah, pindah neng keyakinan terhadap Allah. Kula bapak, wong nek ragu-ragu maring Allah, nomor siji Allah kono temenan apa ora. Ragu-ragu. Allah iku mirsani temenan apa ora? Ragu-ragu. Nek aku nglakone apik Allah maringi ganjaran temen apa ora? Ragu-ragu. Nek aku nglakone dosa, aku disiksa temen apa ora? Ragu-ragu. Akibate para bapak sehubungan dengan rizki, ragu-ragu, ragu-ragu. Aku diberi rizki sak meneng kok gak kurang, sak meneng gak kurang. Aku digaji sekian gak ora cukup, gak ora cukup. Akibate suap, akibate korupsi, akibate pungli, lain-lain. Karena dari ragu-ragu, tamak, gak yakin, bapak, gak yakin tentang masalah Allah pirsa temenan ta. Kadang-kadang kelonjenganku orang ngeyakinin Allah pirsa. Mergo gak ngeyakini Allah pirsa, akhirnya tangan kula sampean nyolong. Rumangsane Allah gak pirsa. Tangan kula sampean ngentit. Nah, nggih. Kula sampean bujuk. Rumangsane Allah gak pirsa. Wong dodol gula sak kilo dibungkusi jere sak kilo. Nyatane sangang on. Nggih. Gak yakin ya Allah perso, mulane kendel. Niki syak, ragu-ragu. Nah, pirang-pirang tunggali.
Oh Bapak, mergo gak meyakini Allah iku pirsa, pacaran delik neng tempat sing sepi atau warung sing remeng-remeng, alah Allah gak pirsa. Kira-kira wong nglakoni maksiat iku padhang apa remeng-remeng? Ya, remeng-remeng kendel, rumangsane Allah gak pirsa. Ki ragu-ragu. Dah golek wong alim yang mengajak dari ragu-ragu pindah kepada keyakinan. Allah maringi sakmene yakin cukup. Yakin cukup. Oh Bapak, akhirnya dadi wong jujur qanaah. Aku nek nglakoni ngene Allah pirsa, pirsa. Dadi orang nglakoni maksiat, yakin. Kedua, minariya ilal ikhlas. Kulo njenengan kapan-kapan ibadahku kok riya, kok krana wong, krana wong. Buktine apa? Aku nek salat ditunggone calon moro tuwa, kok iso kanteng. Tapi nek ijen kok ngono salate. Aku nek ditunggone Pak Guru salatku kok iso ketok khusyuk. Tapi nek ijen ora ana wong. Jek ora rong rekat kok wis salam. Ijene gak ikhlas. Oh Bapak, gak ikhlas. Ora ibadah ora krana pengin dipandang Gusti Allah, tapi pengin dipandang manusia. Iku jenenge riya, pengin dipandang. Wis salate ijen nggawa HP, HP-ne nyala. Ngepasi pas tahiyat awal HP-ne muni. Kira-kira sampean salat apa nyekel HP? Rumangsane Allah gak pirsa. Nah niki para bapak. Ana wong isih enom dingklu. Sedina Umar masuk masjid. Dijondo, weh wong sing ndek gulu. Khusuk gak neng gulu, khusuk ku neng ati. Nggih. Rake becanom ku nek wiridan dingklu. Jebule turu. Kaya khusuk jebule turu. Dijondo Sayyidina Umar, khusuk ku gak neng gulu. Khusuk iku neng jerone ati. Wah Bapak, ati riya diajak pindah ke keikhlasan. Ikhlas itu adalah ibadah hanya pengen dipandang Allah. Lah wong kune ikhlas ijin ya khusu ambek bapake ya khusu ambek gurune ya khusu ya salate jejer unta ya khusu. Dadi dipandang guru ambek dipandang unta padha wae. Salat jejer ambek maratuwa ambek jejer wedhus ya padha wae. Ora ana bedane. Karena mung pengen dipandang Gusti Allah. Wis nomor 3 wa minar rughbah ila zuhud. Minar rughbah, rughbah iku demen donya ila zuhud maring zuhud. Gak demen dunya. Wa minat takabur ila tawadhu.
saka gumedhe maring tawadhu. Nomor 4. Nomor 5. Baminal adawah ilan nasihah. Minal adawah dari permusuhan. Ilan nasihah maring kerukunan. Di artinya dawe kanabi gole o guru. Nomor siji, sengaja awakmu pindah dari ragu-ragu kepada keyakinan. Pindah dari riak kepada keikhlasan. Pindah dari rokbah, demen dunyo, kepada zuhud. Pindah dari takabur kepada tawadhu. Pindah dari permusuhan menjadi kerukunan. Iku wong sufi, wong tasawuf. Ora bapak, nek gak tasawuf gak iso nek. Iki para bapak ana contoh. Contoh zaman biyen. Wong iku belajare fikih tok sampe walim. Walim bon napa mawon ngerti pinter walim sampai pengikutnya banyak ya, pengikutnya ku kuatah mergo pancen alim mulang tafsir pinter mulang fikih pinter mulang sembarang pinter ora apa-apa. Murite kata, pengikute kata. Tapi artine ku gak iso krasa ladzat. Jadi ibadahku gak iso ngrasa ladzat. Gak iso ngrasa nikmat. Rasane ku ampang, ya. Padahal murite mun kuatah, pengikute mun kuatah. Tapi dia seniku merasa kok ampang, gak iso mantep. Para bapak, coro masakan gak iso sedep. Akhirnya ingat dawuh Imam Syafi'i, ojo belajar fikih tok, ambek belajar tasawuf. Para bapak, jenenge niku syekh pisan. Mualim Syekh Muhammad Al-Ghimri. Syekh Muhammad Al-Ghimri mualim pengikutnya kata, santrine kata. Nah mergoni kuau akhirnya piyambake pengen menempuh jalan sufi. Buka Imam Syafi'i dawuh faqihan wa sufiyat. Pengen menempuh jalan sufi. Lah waktu niku sufi sing zuhud yang terkenal dan banyak pengikutnya jenenge Syekh Ahmad Az-Zahid. Syekh Ahmad Az-Zahid. Akhirnya Syekh Muhammad Al-Ghimri niku pengen mendatangi Syekh Ahmad Az-Zahid. Loh bapak. Terus Syekh Ahmad Az-Zahid gurune niki, gurune sing badhe diparani. Suatu saat tengene masjid bareng-bareng kalih murid-murite. Murid-murite, murid-murid sufi. Lawange masjid ditutup. Syekh Muhammad Al-Ghimri teko teng masjid, masjidnya kok tutupan. Bengok-bengok.
iki karepe ya apa iku? Karepe ya apa? Masjid kok ditutup? Ini namanya melarang orang masuk masjid. Ahmad Az-Zahid kondo. Nggih, ambek jamaah. Delokne, perhatekno. Nafsune wong alih wekeh. Kok perhatekno iku? Nafsune wong alih wekeh. Gak ndek sopan. Dodok pintu, dok dok dok. Aku mau masuk, buka. Akhirnya Asy-Syaikh Ahmad Az-Zahid dawuhku bukaan. Kamu itu ngerti apa? Ya. Ilmu kamu gak punya. Ya. Masjid mbok tutup. Mergo mergo alim pekeh. Mergo alim pekeh, rumangsa pinter, rumangsa iso. Bukaan. Akhirnya berbapak medui Syekh Ahmad Az-Zahid. Aja kliru lho nggih. Sing wong alim jenenge Syekh Muhammad Al-Ghimri. Syekh Muhammad Al-Ghimri. Terus medui nggih. Barang medui Syekh, kulo kepengen ibadahku menempuh jalan sufi. Ingin menempuh jalan sufi. Lajeng Syekh Ahmad Az-Zahid, Az-Zahid ku wong sing ahli zuhud Az-Zahid. Ya. Kamu tidak pantas. Ya. Masuk melewati jalur jalan sufi, enggak pantas. Ya. Muhammad Al-Ghimri matur, nek kula mboten pantas Syekh, nggih dus pundi pengen damel supaya kula dadi pantas. Bayno ngali peke, nggih. Supados kula dadi pantas. Lajeng akhire Asy-Syaikh Ahmad Az-Zahid ku dawuh, wis gak ono. Dadi wong sufi ku kuwabeh ku kudu bareng-bareng kerja. Ana sing tukang ngresiki masjid. Nanten sing tukang mbukake masjid. Enten sing bagian azan, enten sing bagian ngisi jeding, enten sing bagian ngresiki WC, enten sing bagian ngresiki latar. Nggih. Para bapak, ana bagian nyumet lampu, iku ana bagiane dhewe-dhewe. Ati wong sufi niku ketika cara saiki suluk, iku ana bagiane dhewe-dhewe kerja. Nggih. Pekerjaan sudah ada yang nangani semua. Nggih, kamu enggak ada. Sudahlah, Syekh, aku carikan pekerjaan apa saja. Wong panjang kepengen belajar sufi. Terus dawuh ning murite Ahmad Az-Zahid, wis kono weno bagian ngresiki WC. Weno bagian ngresiki WC. Kongkon golek batu-batu untuk istinja. Kongkon ngisi jeding-jedinge WC. Kongkon ngresiki. Nggih. Para bapak, mendina kangen ngresiki niku napa sing jenenge toilet kangen ngresiki. Pun akhirnya bertahan sampai 1 tahun. Nggih. Bareng 1 tahun ditingkatakan penggaweane. Wis saiki Syekh Muhammad Al-Ghimri awakmu ganti nyapu. Nyapone masjid, nyapone.
pun para bapak terus sampai bertahun-tahun nggih tugasnya ditambahi. Wis saiki nyapu leren, saiki tak wae tugas ngisi minyak lampu. Lampune isi minyak sumeten setiap subuh. Dadi ngisi minyak ambek nyemete lampu. Jumlahe lampuku 1000. Jumlahe lampuku 1000. Bapak-bapak. Dadi Muhammad Al-Ghimri tugase diganti ngisi minyak ambek nyemete lampu. Oleh bapak sampai 10 tahun lamanya. Pada suatu pagi Syekh Ahmad Az-Zahid gurunya masuk masjid. Muhammad Al-Ghimri tertidur. Tertidur. Lampune dereng disumet. Nggih. Diketahui, "Hei Muhammad Al-Ghimri, wis subuh lampune dereng disumet." Jegegal tangi geragap-geragap para bapak. Langsung lampu ku didutik. Langsung mekan. Di lampu didutik ku mekan kabeh. Maka berarti dalam masa 10 tahun belajar kanti tawaduk sabar niku 10 tahun berhasil dadi sahibul ahwal. Nggih. Dadi wong sing diarani sahibul ahwal. Nduding lampu ku mekan kabeh. Nggih. Nek listrik gampang pejet mawon. Oh, lampu blek niku. Lampu blek. Dadi diduding ku mekan kabeh. Wis saiki Muhammad Al-Ghimri awakmu wis berhasil. Wis saki bali orne negerimu semula. Engko insya Allah ilmumu diparingi barokah ambek Gusti Allah. Oleh bapak sampai 10 tahun. Tengah abot belajarku abot. Enten malih murite niku jeluane Abu Madyan. Abu Madyan niku jenenge Su'aib Ibnul Husain Al-Andalusi. Andalus, Andalus. Yeah. Su'aib Ibnul Husain Al-Andalusi. Oh, bapak niki lahire tahun 514. Wafate 593. Julukane Abu Madyan. Abu Madyan Su'aib Ibnul Husain Al-Andalusi. Niku belajar wonten Syekh Ahmad Az-Zahid iku 3 hari tok mon kefutuh kalih Gusti Allah. Nggih. Dadi belajar hanya 3 hari niki pun atine pun kebuka. Pun dadi sahibul ahwal. Tapi Muhammad Al-Ghimri ki wong alim fikih. Ahmad Az-Zahid belajar iki butuh masa 10 tahun. Mulane adike Syekh Ahmad Az-Zahid takon, "Mas, panjenengan didik Muhammad Al-Ghimri sampai berhasil mbutuhaken waktu 10 tahun. Tapi panjenengan didik Abu Madyan niki namung butuhne mongso 3 hari. Niki sebabe nopo, Mas? Sebabe nopo? Kok iso beda?
Padahal Moha Al-Ghimri ke was alim, ahli fikih wis alim. Kok sampai ke foto kok butuhnya waktu 10 tahun. Lah Abu Madan kok tigang dinten. Ene soale Muhammad Al-Ghimri rene durung gawa apa-apa. Durung gawa kain, durung gawa minyak, durung gawa korek. Rene durung gawa kain, kain kangge sumbu, sumbune lampu. Durung gawa kain, durung gawa minyak, durung gawa korek. Isi wae pian batu, batu api. Ati rene ku sik nggawa fekeh nyel. Ati ini ke sik durung ngono. Liya-liyane durung ngono. Isik nembe fekeh tok. Tasawupe durung ngono. Dadi aku butuhno golekno kain, golekno minyak, golekno korek. Cecepe Abu Madyan. Abu Madyan mrene ki wis nggawa minyak, nggawa korek, nggawa kain. Dadi aku karek nyumet tok. Ati mun siap, atiku mun siap. Para bapak, para ibu. Memang begitulah belajar ya. Tengene guru. Iku kudu tazallul, kudu tawadhu, kudu menghormati nenggone guru. Ora kaya wong belajar saiki. Belajar saiki ku repot, dadi guru saiki guruku dianggap kaya buruh. Dianggap kaya buruh. Terjadi teng Makassar para bapak. Anake ditegur karena salah. Gurune dianiaya mbek wali murid. Wonten Sampang Madura ditegur gurune, gurune dipateni. Ikulah belajar saiki. Mulane belajar ilmu ku supaya murid iku bener-bener menghormati guru. Mulane beda putane jangan dipondokno. Kalih jangan dadi wong sugih, dadi wong pangkat. Nyeluk guru, diceluk teng dalam jangan kongkon mulang anake privat beda. Nek mboten ngandel jajal. Nggih. Sebabe napa? Nek putu engkan teko ning pondok, iku jenenge golek ilmu. Ilmu kudu digoleki. Nek jangan nyeluk guru privat ning omah sampean, iku ilmu goleki. Ilmu goleki, goleki wong. Mesti kudune wong goleki ilmu. Nggih. Guru sama celuk teng omah sampean, mulang anak sampean sampean gaji. Anak sampean nganggep guru niki buruh. Nggih mboten? Kurang menghormati. Kurang barokah ilmu. Kanjeng Nabi dawuh, man ta'adza bihi syaikhuhu ibtalahullahu bisalasi baliyatin. Barang siapa yang punya tingkah laku menyakiti hati guru akan diuji Allah tiga hal. Duwe tingkah laku sing larani atine guru. Kalau bapak neng pondok dilarang gowo HP. Ambek bapake digawani HP, mergo bapake sugih. HP-ne dititipno ning warung.
Marengon konek yang warung didelok sudah ada SMS berapa yang masuk. Iku tingkah laku menyakiti hati kiai. Utawa ning njaba ku nduwe perilaku-perilaku sing ndadekno larane ati kiai. Iki sapa to iki? Bocah Muhibbin, pantas muridé Idris. Iki punya tingkah laku yang menyakiti hati kiai, hati syekh. Man ta'adza bi syaikhuhu ibtalahu Allahu bi sawasi baliyatin. Gue bakal dicoba perkara telu. Al-ula nasya mahafidho. Ilmu sing tahu diapalno ku bakal lali. Lali. Ben ngapalno imriti lali, ngapalno alfiyah lali, ngapalno mantek lali. Iku belajar pekeh lali pisan. Sing bayak ku nek ngapalna Quran, Quran lali ku sepira dosane. Wasaniatu kalawisanuhu. Sing nomor loro, lesane bakale ketul. Lesane gak iso ngomong. Mergo ngomongnya ku ilmu.

ditimbali kongkon mulang putrane. Aku wis teko iku putane gak enek ngenteni. Di setiap kula badhe mulang iku ngenteni, kadang sik dolan. Kula ngenteni. Para bapak tahu ngerasa no. Nah niki bapak. Contohnya sapa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku jenenge Abdullah bin Abbas. Abbas iku pamane Kanjeng Nabi, jenenge Abdullah. Nggih. Jenenge Abdullah. Mulane jlane Ibnu Abbas niku wong sing kintil mau teng Kanjeng Nabi. Teng pundi-pundi Kanjeng Nabi kesaku nderek mawon. Golek ilmu. Napa wong sing didhawuhno Kanjeng Nabi dititeni diapalno. Sampai sahabat yang pernah tidur satu bantal dengan Kanjeng Nabi Abdullah bin Abbas. Liyane mboten enten. Nggih. Bahkan Kanjeng Nabi tidur dengan istrinya namanya Maimunah. Maimunah tidur mbek Kanjeng Nabi, Abdullah bin Abbas tidak tidur bareng satu bantal empat kepala. Tiga kepala. Bantal sitok Kanjeng Nabi, Maimunah ambe Abdullah bin Abbas. Karena Maimunah ku bibike Abdullah bin Abbas. Mbakyune Maimunah iku dadi ibuke Abdullah bin Abbas. Dadi mbakyune digarwa Abbas, adike digarwa Kanjeng Nabi. Iku nate ku tilem nggih. Sare Kanjeng Nabi mbek Maimunah teng ngriki sirahe Abdullah bin Abbas mujur ngriko nggih. Kanjeng Nabi mujur ngriko, Maimunah mujur ngriko, satu bantal tiga kepala. Iku namung Abdullah bin Abbas nggih. Para bapak dalu-dalu Kanjeng Nabi salat, Abdullah bin Abbas mengikuti sholat. Terus Kanjeng Nabi balik ke tempat tidur, Nabi sampai ngorok. Anggene sariku ngorok. Abdullah bin Abbas perso nek Kanjeng Nabi ngorok. Bareng ngoten sahabat Bilal adzan subuh, Kanjeng Nabi tangi langsung ngimami sholat subuh. Abdullah bin Abbas takon, ya Rasulullah, dek dalu pengen sampun sare sampai ngorok, yeah. Kok langsung sholat? Nabi dawuh, tanamu ainaya walayanamu kolbi. Panjang meripat luluku turu, tapi hatiku gak turu. Yeah. Para bapak, turu sing batalno wuduiku turu nggih, sing dadiano ilange akal. Nalika turu akale ilang nggih. Lho Kanjeng Nabi ku atine gak sare, kono gak sare akale gak ilang. Dadi walaupun mata tidur tapi hatinya tidak tidur, niki mboten batalno wudu. Nah niki nggih, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas belajar Kanjeng Nabi selalu berdekatan terus sampai usia 15 tahun. Usia 15 tahun Kanjeng Nabi sedo. Dadi cara wong belajar durung mateng. Nggih. Durung mateng. Tapi sampun kathah mendapatkan doa saking Kanjeng Nabi. Berbapak krono rumoso urung mateng nembe umur 15 tahun.

Bocah-bocah ini umur piro? Ketoke khusuk tapi turu. Iki umur piro? Umur piro? Ini sih umur 15. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas ku mencari sahabat-sahabat yang dulu dekat dengan Kanjeng Nabi, mesti nek cedek ambek Nabi mesti ngantongi hadis saking Kanjeng Nabi. Ngantongi banyak hadis nggih. Kaya Abu Said Al-Khudri, kaya Abu Sinan, Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar Al-Ghifari. Niki jenenge wong-wong sing cedhak ambek Kanjeng Nabi. Iki mesti banyak ngantongi hadis. Suatu saat Abdullah bin Abbas niki pengen menemui satu sahabat nggih sing diduga niku kadah ngantongi hadis. Wal bapak berangkat kelewati padang pasir wonten Madinah nggih. Madinah. Bapak-bapak, akhirnya aku teko dalam sahabat niku, sahabat sedang koilulah. Koilulah aku tidur siang. Jadi antara jam 11-12 niku jenenge turu koilulah. Begitu sampai dumukin daleme kok sing gadah dalem sare. Abdullah bin Abbas ngletak. Ngletak berbaring karena perjalanan jauh. Nggih, teng emper. Waktu niku angin gebes. Dadi Abdullah bin Abbas sare teng emper ku sampai wajahe penuh dengan debu. Dengan debu. Saking debu sing digowo angin. Terus sing gadah dalem tangi buka lawang. Subhanallah. Sepupu Rasulillah tidur di emper. Subhanallah. Abdul bin Abbas tangi. Gus, cara saiki Gus. Jangan kok sampai telem, kok mboten didodok mawon. Sampun ketuk pintu kula mesti tangi. Orang terhormat Abdullah bin Abbas nih. Sing kula aturaken niku wau, sampai satu-satunya sahabat sing nate telem sak bantal mbek Kanjeng Nabi namung niku Abdullah bin Abbas. Kok sampai jenggan sari tengeniki wajah penuh dengan debu. Sak wanci-wanci kulo pengen timbali teng dalem panjenengan. Kulo mesti teko Gus. Mesti kulo sowan. Abdullah bin Abbas dawuh, enggak. Ilmu harus dicari. Bukan ilmu yang mencari. Paham betul nih? Yeah. Jadi kalau ngerikin ini ngulai ilmu. Nek jangan dugi tenggriya kula berarti ilmu mencari. Mane beda, sampe mondok neng pondok ambek wong to nyeluk guru privat lain. Okay. Barokai mesti beda. Okay. Bapak, ilmu itu dicari, bukan ilmu itu mencari. Kalau bapak tak duduno sitok maneh, jenenge Abu Bakar bin Salim bin Abdillah. Salim bin Abdillah itu seorang yang hebat, sangat terkenal karena kesolehannya. Oh, niku pengaruhnya besar, wibawane gede. Jenenge Salim bin Abdillah. Lah, Salim bin Abdillah ku gadah putra jenenge Abu Bakar bin Salim bin Abdillah. Lho bapak,
niki makome teng Yaman terkenal, ya teng Tarib. Sekitari makom niku ada tanah-tanah sing benate didungani. Iku nek tiang ziarah padha mendhet tanah. Tanah iku rupane iku semu-semu soklat. Semu-semu soklat mawur, nggih. Niku upamane tiang berobat ngoten nggih, dicemplunge titik mawon. Hadiah Fatihah teng Abu Bakar bin Salim diombe dadi obat, nggih. Lah niku Abu Bakar iku biyen pengen belajar tasawuf tenggene guru namine Syekh Ma'ruf Bajamal. Nggih. Syekh Ma'ruf Bajamal. Ba sanes bin tapi ba. Nggih. Ada namanya Muhammad Baroja. Ada Muhammad Barojak, ada Anies Baswedan, ada Noval Baswedan, ada namanya Abu Bakar Bafakih. Baniku sana Sayyid, nek Sayyid Bil, Bil Fakih, nek Baniku wong Arab tapi sana Sayyid. Ki gurune ku jenenge Syekh Ma'ruf Bajamal. Bajamal. Niki wong sufi, Bapak wong zuhud. Lah, Abu Bakar bin Salim bin Abdillah niku pengen sowan, pengen kepanggih. Nggih. Para Bapak jenenge Ma'ruf, nggih, Syekh Ma'ruf Bajamal niku wau manggone teng kota jenenge kota Sibam. Jenenge kota Sibam. Abu Bakar bin Salim niku nek badhe teng kota Sibam meliwati padang pasir, melewati padang belantara. Akhirnya teng pinggir kota, dereng masuk kota. Nesek Ma'ruf nggih Bajamal niki manggone teng tengah kota. Niki mboten wani langsung teng daleme mboten wani. Dari pinggir kota sampai kotaku masih jauh. Wah, Bapak. Toto kramane teng guru niku lho mbotowane langsung masuk teng omahe. Assalamualaikum, dodok lawang mboten wani. Masih dari pinggir kota cari-cari berita. Nggih. Enek wong liwat supaya ngabari Syekh Ma'ruf Bajamal bahwa Abu Bakar bin Salim bin Abdillah ingin bertemu. Jatuh. Jaturi putra Salim bin Abdillah badhe pengen panggih jenengan. Kandhanono ya, aku belum berkenan bertemu dengan dia. Walaupun ayahnya orang hebat karena kesolehannya. Kandhanono, aku belum berkenan menemui. Ditunggu kepanasan, kena angin. Nggih di pinggir kota. Sampai seminggu daturi ngabari maneh Abu Bakar bin Salim ingin bertemu. Kandhanono, aku belum berkenan menemui. Sabar kula Bapak ndamelke masa adanya. Nggih. Kangge napa? Kangge menolak angin, menolak panas, gawe kemah seadanya.
ngenteni sampai kapan Syekh Ma'ruf gelem metuki. Akhirnya sampai 40 dino. Sampai 40 dino Syekh Ma'ruf dawuh kandhanana Abu Bakar bin Salim, aku saiki berkenan nemone. Oh Bapak, nembe sowan 40 dino ngenteni. Iku tata kramane wong golek ilmu. Tak iki wali murid nek pengen petuk yai, yaine isih turu ngremeng. Yai kate disowane kok ndekok ae. Oh Bapak, pinter iso pinter barokai ilmu beda. Barokai. Akhirnya para bapak bareng bertemu subhanallah, pengen kefutuh atine, kebuka atine, hanya cukup berguru 2 hari tok. Rong dino tok mun kebuka atine, kefutuh. Tapi sabar seperti itu menunggu sampai 40 hari. Niki para bapak nggih jenenge jalur sufi niku ngeten iki, jalur sufi. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu. Lah niki para bapak wong sing bisa mulang cepet sampai 2 hari berhasil, 3 hari berhasil, iki wong sing zuhud. Ane Nabi dawuh, nek petuk wong lanang diparingi zuhud atine, diparingi setitik ngomonge cedhak ana, ngobakale diparingi ilmu hikmah.